0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, tahukah kamu kalau hari ini adalah hari Rabu?
0: Iya, tepat sekali hari Rabu tanggal 22 Juli 2026.
1: Nah, tanggal 22 Juli itu, tahukah kamu?
0: Kita jadi kayak ensiklopedia ya.
1: Iya, betul. Iya. Biar dikata perpustakaan berjalan. Jadi tanggal 22 Juli itu bertepatan dengan hari Bakti Adiaksa. Sekali lagi ya, tanggal 22 Juli itu bertepatan dengan hari Bakti Adiaksa. Apakah Bakti Adiaksa? Ada yang tahu nggak? Tolong kasih tahu dong.
0: Hari Kejaksaan.
1: Hari Kejaksaan.
0: Iya, itu dia. Jadi kalau nggak salah biasanya tanggal 22 ini akan ramai perayaan di Jalan Jaksa ya. Di dekat stasiun.
1: Salah, isinya bule semua dong.
0: Iya, di situ Rizky. Sama hari ini juga diperingati sebagai Hari Mangga di India.
1: Mangga? Iya. Buah mangga?
0: Iya, hari buah mangga. Terus juga hari ini diperingati sebagai Hari Otak Sedunia.
1: Wah, aku berarti ibu nggak bisa siaran hari ini.
0: Iya.
1: Berarti hari ini yang boleh bekerja adalah orang-orang yang punya otak nih.
0: Nah, itu dia, makanya aku nggak bisa join hari ini. Berarti Hari Koboi Nasional juga
1: di Amerika Serikat.
0: Itu. Yoi. Ya kan?
1: Terus ada hari PI udah tadi.
0: Hari Pi Sedunia.
1: PI atau Pi nih?
0: Pi.
1: Pi itu apa ya?
0: Pi itu untuk ini apa namanya? Fisikawan.
1: Aduh.
0: Pi. Pi konstanta. Konstanta matematika pi.
1: Lu kentut ya?
0: Ada tadi tuh ada bunyinya. Cuman karena kamu pakai headphone jadinya enggak kedengeran. Aku langsung lihat kamu kan tadi, aman nih. Oh, ternyata baunya.
1: Duh, itu aku langsung mampet. Aduh.
0: Iya, itu dia Rizky, pi yang untuk jari-jari itu loh. 3,14 itu pi.
1: Oh, nah, jari-jari.
0: Itu diperingati hari ini.
1: Seriusan?
0: Ji, konstanta matematik benar. Nah, makanya karena berhubungan dengan tanggal 22 terus juga berkaitan dengan hari-hari
1: yang
0: nasional
1: yang
0: tadi
1: ini
0: kita sebutkan, maka kali ini sahabat suara boleh request lagu-lagu yang melibatkan kolaborasi ya.
1: Apa hubungannya? Apa hubungannya tiba-tiba kolaborasi dari tanggal 22 sama Adiaksa Bakti?
0: Lah, kan kejaksaan.
1: Hari Mangga apa urusannya kolaborasi?
0: Ini memperingati hari-hari kayak begini, emang mereka enggak perlu kolaborasi?
1: Oh iya.
0: Perayaan harus ada kolaborasinya.
1: Betul banget. Oke. Jadi seperti biasa sampai jam 8 nanti kamu bisa request lagu sahabat suara. Tapi syaratnya adalah hari ini karena tanggal 22 ya. Jadi kamu request lagu yang merupakan lagu
0: Featuring
1: atau kolaborasi.
0: Bisa.
1: Misalnya
0: nih,
1: band kolaborasi sama siapa? Misalnya pas band kolaborasi sama BCL. Atau misalnya
0: Hijau Daun
1: sama kolaborasi Luna sama Maya. Luna Maya.
0: Benar.
1: Atau misalnya Maya kolaborasi sama Mulan.
0: Itu mah dia emang duo.
1: Oh,
0: emang duo tadinya.
1: Iya,
0: tadinya.
1: Iya.
0: Jangan dibuka lah luka lama begitu.
1: Bahkan emang kerja sama bareng tadinya. Lu yang mulai menggunjing.
0: Embur.
1: Sekali lagi, ya, request lagu yang featuring atau kolaborasi. 0816 114 1014.
0: Minta ungu sama Anda.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Kisuara.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo, ya kan ya? Makanya tuh pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh. Kalau kamu hobinya nonton bioskop, ini wajib dicatat. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe dapat satu lagi dengan debit dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlaku sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja nih produk kesehatan dan juga beauty care di Watsons, bisa banget tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000. Berlakunya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Atau ada yang lagi cari sepatu, boleh coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini tuh berlaku sampai 31 Oktober 2026 ya sahabat suara ya. Atau mungkin sahabat suara ada juga nih yang suka main di time zone. Jadi makin seru loh mainnya. Karena beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo. Ini juga berlaku sampai 31 Desember 2026 ya. Atau lagi nih, masih ada lagi sahabat suara yang lagi renovasi atau butuh belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo. Ini itu berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan juga buat pencinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, berlaku sampai 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi, coba cek dulu ya sahabat suara ya promonya ya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah kalau mau info lebih lengkapnya tentang promo-promo spesial BRI ini, kamu bisa langsung cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi lagi dari Wisma MRA lantai 6.
1: Kalau mau masuk bilang-bilang, yang masuk siapa gitu.
0: Lah biasanya masukin aku nul.
1: Iya juga.
0: Biasanya masukin aku.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Gimana kamu?
0: Kalau kamu kan, ya kamu masuk juga.
1: Iya masuk siaran emang.
0: Iya
1: aku
0: masuk siaran.
1: Iya
0: masih
1: itu
0: pagi
1: dia.
0: Nih.
1: Yang mulai siapa? Halo pagi Kak Gina, Kak Kino.
0: Jadi kita
1: pagi juga untuk tim Iswara.
0: Iya, semua bacaan WhatsApp yang udah masuk. Tadi udah kita sempat persilakan kamu juga sahabat suara untuk request lagu. Featuring, bukan duo.
1: Kolaborasi,
0: ya. Featuring. Kolaborasi, ya,
1: kan
0: ya featuring,
1: betul. Ariel, apa itu?
0: Ariel.
1: Hijau daun sama Luna Maya tuh.
0: Itu hijau Luar. Daun sama klorofil ya.
1: Aduh, itu ada di, itu hijau daun itu klorofil sih.
0: Iya. Hijau jadi, daun sama Luna Maya.
1: Luna Maya.
0: Tadi ada Luna Maya enggak?
1: Iya, ada Luna Mayanya.
0: Oh, ada Luna Mayanya ya. Oke. Okay.
1: Aku Pepi.
0: Hai pagi Pepi.
1: Mau request Coldplay X BTS dong, My Universe cakep. You are my universe.
0: Iya benar sih, benar sih. Kamu iya. Kolaborasi ya.
1: Tapi
0: nggak luar negeri kan? Juga, coy.
1: Ya tipis-tipis kali bang, masuk bisa itu. Ada lagi BTS featuring Hailey Boy with Love. Ya Allah, ini mah semua lagu ini lagu bule lagi. Nah ini ada nih dari Begawan.
0: Selamat pagi Begawan.
1: Sunarjono di Tangsel. Izin menyapa ya sahabat suara dengan pantun.
0: Asik.
1: Baca Rizky gimana caranya? Cara baca pantun.
0: Nailong minum es teh manis.
1: Cakep.
0: Nailong apa sih?
1: Nama orang, ceritanya Nailong.
0: Enggak, dari sekian nama yang bagus ada Rudy, Budi.
1: Dia
0: ada Tukiem.
1: Suka-suka
0: kenapa dia. Nailong sih?
1: Ya mungkin ada keluarganya yang namanya Nailong.
0: Yaudah deh.
1: Nailong itu artinya kuku panjang.
0: Aduh.
1: Nailong.
0: Iya. Nailong. Iya kan? Ada lagunya tuh.
1: Karakter kartun tuh kan emang teman-teman kita di TikTok tuh pada pinter-pinter banget itu karakter Kak gitu.
0: Ya udah iya aja deh ya.
1: Boneka kalau enggak salah tuh.
0: Aku baca ya.
1: Ya boleh deh.
0: Nailong. Allahu Akbar mau dibacain enggak pantunnya nih?
1: Iya Begawan sebentar ya sabar ya Begawan ya.
0: Nailong minum es teh manis.
1: Cakep.
0: Kenapa Nailong sih? Tapi dari sekian nama banyak. Kenapa
1: karakter
0: Nailong ya?
1: Iye.
0: Kenapa Nailong?
1: Udah aku aja ya. Gini aja ya. Nailong minum es teh manis.
0: Siti Nurjana Deno.
1: Gue sumpel kos kaki nih kayak mas nih kan. Nailong minum es teh manis.
0: Menurut gue Budi Doremi aja udah aneh loh.
1: Ini kapan? Begawan, sorry ya kayaknya pantun lo gak kebaca. Langsung ke request aja ya. Kan requestnya percayalah dari Afgan sama Raisa gitu ya kan.
0: Ah, ini masih masuk nih Afgan featuring Raisa. Masih masuk nih.
1: Masih masuk gimana maksudnya?
0: Lagunya tadi kan ada BTS lah,
1: iya,
0: ada segala
1: gitu.
0: Macam gitu.
1: Kasihan lo Nailong tadi Nailong jadi itu kan Begawan udah bikin pantun.
0: Ya, sini aku baca sini.
1: Mana tadi
0: Begawan? Nailong.
1: Nailong mana?
0: Sian ya, udah bikinnya dari tahun lalu ini.
1: Hilang kan Nailong itu.
0: Nailong minum es teh manis.
1: Cakep.
0: Sedotannya malah kebalik arah.
1: Cakep.
2: Masih tetap.
1: Apa?
0: Halo pendengar suara yang manis.
1: Cakep.
0: Enggak, bentar. Nailong minum es teh manis. Terus
1: iya.
0: Rimenya adalah halo pendengar suara yang manis. Sama dong manisnya.
1: Iya, harusnya misalnya iya juga.
0: Misalnya bawa amis.
1: Manis ya.
0: Ujungnya jadi manis. Yuk Nailong yuk kita Begawan kita next aja yuk.
1: Kata gue tadi gak usah dibaca ya gitu ya. Makasih ya Begawan ya. Nanti tapi walaupun pantun kamu gak tuntas, insya Allah percayalah lagumu akan kita putarkan. Mudah-mudahan gimana tergantung mood indra
0: iya,
1: ya.
0: Rimanya aja yang sama
1: iya.
0: Begawan jangan katanya yang sama manis ke manis lagi.
1: Ya udah sih. Ya udah ini buat Begawan. Karena pantunnya gak tuntas
0: kita kasih
1: lagunya
0: aja.
1: Kita kasih
0: Afgan sama Rez.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sari Wangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan Waktunya Ngeteh Indonesia. Kalau misalnya kamu nih sahabat suara punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga daerah kamu, yuk disubmit aja proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikToknya Sari Wangi. Periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026. Nanti ada 178 pemenang terpilih yang akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Oke? Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sari Wangi, dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenangnya, serta grand prize hingga total 17 juta rupiah.
4: Wow, jadi, jangan sampai kelewatan.
3: Yes, betul.
4: Ya, sampai suara ya.
3: Untuk info lebih lanjut, langsung aja cek Instagramnya Sari Wangi di @sariwangi_id. Sari Wangi, waktunya ngeteh Indonesia.
5: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar,

dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momsweetmoms. Momsweetmoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Yang baru di Iswara.

0: Indonesia yang penyanyinya atau yang menyanyikan lagunya adalah
1: featuring kolaborasi
0: bukan duo ya, lain. Kalau duo kan emang udah satu grup ya.
1: Duet. Mereka emang berdua kalau kayak gitu. Kalau ini emang duet, mereka bisa lepasan aja gitu.
0: Ya duet bisa, bukan duo ya. Kalau duo kan emang udah satu grup, satu tim gitu ya. Kalau kolaborasi berarti kan dua tim jadi satu gitu.
1: Aku dari tadi kalau mau opening ke bagian satu, satunya doang loh, nggak lengkap.
0: Dua.
1: Enggak kan, harus
0: latihan dulu. Kamu harus latihan dulu kamu. Kenapa? Jadi penyiar yang benar.
1: Lah aku emang enggak benar.
0: Organik.
1: Iya, makanya enggak benar jadinya itu dia.
0: Kita udah live juga ya di TikTok di iswara.network. Wow, banyak yang nonton kita pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu semua. Welcome to the club.
1: Tuh ada yang bilang kalau di TikTok dari What the Del Making Love dari Judika Regina.
0: Judika tadi malam gue main padel sama Judika.
1: Oh iya, Regina ini Redika, Idol. Reginanya Idol ya, yang pemenang itu ya. Oh, mereka nyanyi ya duet ya?
0: Ada, duh.
1: Aku taunya Bapak Judika nyanyi sama istrinya lagi.
0: Ada juga, iya. Itu bisa juga, itu duet juga, kolaborasi itu.
1: Afgan Raisa dong, udah Afgan Raisa.
0: Iya betul.
1: Ada lagi nih mau kalau collab-nya Dani sama Agnes Mo yang Cinta Mati boleh kakak gitu. Ini dari siapa ini?
0: Bagaimana caranya?
1: Cak Martin, boleh kakak, nanti kita cariin ya.
0: Selamat pagi Fania. Ada pagi Kak Gina, Kak Rizky,
1: halo,
0: Om In,
1: Kakak cantik
0: dan Kak Chanluk.
1: Aduh Chanluk.
0: Sumpah sebel banget Fania.
1: Sumpah gitu.
0: Please lah jangan imut-imutin orang. Ah, geli banget gue bacanya. Chanluk. Ih.
2: Jangan Chanluk. Chanluk.
0: Chanluk tuh Iksan Kunyuk. Sebel banget.
1: Mas Febri mau request lagunya Hal Hebat Govinda sama Ivan Seventeen. Katanya lagunya buat aku. Amanis ya lah.
0: Gemoy sekali ya.
1: Tapi kurang-kuranginnya kayak Mas Ican atau ya. Ican look gitu, kurang-kurangin.
0: Iya kurangin ya Fania ya, please.
2: Kalau datang look sini baru ngomong ya.
1: Nah itu.
0: Kalau lagu Fania, nah, request dari Fania sama Mas Febri kita kasih. Karena udah kemarin kirim
1: Mpempe. Iya, betul.
0: Enak banget.
1: Enak.
2: Ininya dia deh, usahanya dia deh.
1: Emang iya?
2: Iya, kayaknya.
0: Tapi kita sama suara kita enggak minta dikirim makanan ya? Enggak.
2: Karena meja masih kosong kan?
0: Meja masih kosong. Kita puasa enggak ya
1: Gina? Kita enggak puasa.
0: Cuma informasi.
1: Iya, itu dia.
0: Enggak minta ya, kita enggak celamitan ya.
1: Enggak, betul.
0: Wisma MRA lantai 6.
1: Nanti telepon.
2: Nanti Kakak Ican ke bawah.
1: Oke. Untuk Abil ya. Ada lagi dari Anto di Harapan Indah.
0: Pagi Anto.
1: Mau request lagu
0: Virgon
1: featuring Audi, Selamat Tinggal. Emang lagunya pakai dalam kurung gitu, iya. Selamat dalam kurung, selamat tinggal.
0: Tapi enggak, sekarang ada yang baru deh, bukan selamat deh. Depannya
2: apa?
0: Utamakan
1: selamat. Bodoh amat.
0: Langsung kita puterin ya. Ini lagunya Virgon featuring Audi dengan Selamat
1: Tinggal.
0: Biskuit selamat nih. Aduh.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Ayo, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Timnas Indonesia mengusung ambisi mengakhiri puasa gelar Piala AFF selama 30 tahun pada edisi 2026. PSSI dan tim pelatih optimistis target itu dapat diwujudkan lewat persiapan matang serta peningkatan kualitas skuad meski persaingan di Asia Tenggara diprediksi tetap ketat.
0: Suara Fakta.
2: Tim SAR masih melakukan evakuasi dan penyisiran di lokasi ledakan rumah mewah di Grand Polonia, Medan, sementara penyebab pasti insiden masih diselidiki aparat berwenang. Dugaan awal mengarah pada kebocoran pipa gas, namun hasil investigasi resmi belum diumumkan dan proses olah TKP masih berlangsung. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Indonesia, sahabat suara. You are my universe, sahabat suara.
1: Kan spesial kita puterin tadi buat siapa yang tadi pagi request tuh ya.
0: Sebenarnya, tapi gak apa, kita lagi baik aja.
1: Iya.
0: Lagi baik, jadi kita puterin lagunya ya.
1: Padahal harusnya, today hari apa sih?
0: Nah, hari Rabu, belum hari Jumat.
1: Perasaan kayak Kamis ya hari ini ya. Taunya masih Rabu ya. Eh, lama banget tuh sampai weekendnya masih.
0: Eh, santai dong. Oh, kalau iya, aku sih kalau ngobrol sama sahabat suara gak berasa minggu ini berjalan.
1: Tadi di mobil aja bilang, duh masih Rabu ya, ternyata hari ini bukan Kamis ya.
0: Siapa yang ngomong gitu? Kamu ngigo kali.
1: Rizky, ya aku udah duduk udah setengah nih. Terpengen ini banget, aku lagi buang air. Yuk, gimana, ada berita apa ini?
0: Iya, jadi sahabat suara ini lagi viral nih, salah satu vokalis kebanggaan bangsa Indonesia yang punya suara powerful dan sangat khas sekali ya, dari sebuah band yang bukan bundar, bukan trapesium, bukan janjar genjang, adalah kotak, yaitu Tantri, yang bisa dibilang itu pelecehan sih ya. Tiba-tiba mendapatkan pelukan dari seseorang yang tak dikenal di atas panggung.
1: Mungkin karena saking ngefansnya sama Tantri, terus ada kesempatan bisa naik ke atas panggung, jadi dia kayak huh gitu, langsung meluk gitu.
0: Udah gitu si Tantrinya bukan nggak bisa nolak, jadi di posisinya tuh dia lagi baru mau ngadep belakang.
1: Iya.
0: Tiba-tiba orangnya udah ada, langsung dipeluk.
1: Ya Allah, padahal Tantri itu lagi mau buka nada tinggi tuh, lagi tarik napas, tiba-tiba dipeluk, gak jadi tuh keluar suaranya.
0: Enggak, orang lagi gak nyanyi, udah beres.
1: Santai-santai sih.
0: Setelah 2 tahun lalu di Kabupaten Cianjur, ia ditarik penggemar hingga terjun dari panggung. Astagfirullahaladzim, emang gitu ya, resiko punya banyak fans ya. Sekarang di syukurannya hari nelayan ke-69, 69 banget nih, Festival Seni Budaya Pantai Palangpang, Kabupaten di Sukabumi, Jawa Barat. Ini terulang lagi. Setelah selesai manggung, Tantri dipeluk gitu dari, nggak dari belakang sih, pokoknya Tantri dari ngadep belakang, tiba-tiba
1: sama
0: udah dipeluk,
1: orang gak dikenal,
0: ditegrep langsung
1: gitu ya.
0: Iya, untung ada yang jagain.
1: Tantrinya bilang, shock, manggung di Geopark Ciletu ini bagus tuh mas.
0: Ciletu
1: sebenarnya berjalan seru banget, sampai di akhir show tiba-tiba ada seorang laki-laki naik ke atas panggung dan langsung memelukku, katanya gitu.
0: Iya.
1: Kerap terjadi ya.
0: Untungnya ada yang jagain tuh, kalau nggak salah langsung dibawa turun.
1: Iya.
0: Gitu sama panitia gitu. Rame. Sampai sempat rame tuh panggung kayak rusuh dah ini panggungnya gitu.
1: Ternyata itu gara-gara orang ini.
0: Iya, orang ini. Jadi satu naik, banyak yang ikutan naik. Tapi untungnya Tantrinya udah diamankan.
1: Kenapa Tantri berbuat ini kriminal? Diamankan ke Polda Metro
0: Jaya. Salah, diamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan, justru dilindungi. Kalau ngomong-ngomong tentang pelecehan ya sahabat suara, kamu pernah gak sih mendapatkan tindakan atau perilaku pelecehan? Jujur aja, gue walaupun laki, beberapa kali gue mendapatkan tindakan pelecehan.
1: Diapain kamu?
0: Mulai diliatin, lagi nge-gym, diliatin mulu, lama-lama gue risih ya. Gue cabut, dia ngikutin, sampai akhirnya ke kamar mandi, dia ngikutin, gak ngeganggu. Terus dia mandi, gue lagi ganti baju. Kamar mandi, tempat gue ganti baju itu bisa ngeliat tempat mandi. Tempat mandinya itu cuman yang gorden, tirai. Pas dia lagi mandi, dia buka cuy. Dia buka
2: ordernya. Ini cowok.
0: Cowok cuy. Pasti buka. Nah, masa gue satu kamar, satu tempat kamar mandi sama cewek.
2: Oh, kirain lo diliatin sama cewek, terus lo diikutin.
0: Cowok cuy.
1: Sama cowok. Karena sebenarnya kan dia lagi main deal or no deal. Tirai satu.
0: Iya. Iya.
1: Kamu mau yang ada di dalam locker, misalnya gitu.
0: Yaudah. Iya. Begitu dia buka, gue bilang deal.
1: Oh, deal.
0: Deal, gue langsung deal.
1: Iya.
0: Iya kan? Deal lah.
1: Udah jadinya.
0: Oh, deal gue tonjok ya.
1: Ih, takut banget. Terus kamu ngapain?
0: Takut itu, lumayan agak trauma sih. Akhirnya gue pindah tempat nge-gym sih.
1: Pindah tempat nge-gym terus mandinya di tempat cewek akhirnya, kalau gak salah kan sekarang.
0: Aku mandi sama cewek ya.
1: Oh, mandi sama cewek ya. Iya.
0: Kamu kan gitu, maksudnya ya. Maksudnya kamu.
1: Gak usah mengalihkan perhatian begitu Rizky. Iya benar. Kok kalau kamu masih baik-baik aja begitu ya?
0: Bukan baik, Nul, tapi itu pelecehan. Ih, pelecehan gak itu? Pelecehan.
2: Pelecehan.
0: Dia buka, sengaja buka. Udah gitu ngeliat gua. Ngeliat gua.
1: Helikopter, gitu. Helikopter.
0: Enggak. Helikopter. Dia kayang.
1: Helikopter, helikopter.
0: Dia kayang. Dia kayang, dia puter-puter, udah gitu sabunnya nyipret kemana-mana. Ih, kok digambarin sih, sebel banget. Sebel banget. Akhirnya waktu itu gue gak ngapa-ngapain. Maksudnya gue cuma ngeliatin. Terus gue keluar, gue laporin ke security.
2: Okay. Laporannya gimana?
3: Terus kata Skurti, aku juga ikut.
0: Ya? Iya, kita bertiga. Jadi kita mandi bertiga. Gue hajar lu. Mancing sini aja deh, lu.
3: Gitu, gitu. Pak, tahu enggak?
1: Tahu enggak? Ih, sini deh. Daripada iya, keburu, deh. Keburu pakai baju orang di sini deh.
0: Enggak lagi itu. Pak. Pak, itu Pak ada gini nih. Masa dibuka segala macam. Terus Skurti bilang,
1: apa?
0: Serius? Serius? Kok bisa gitu? Yang mana?
3: Coba.
0: Yang mana say gitu? Ya. Yang mana say?
1: Elah. Coba ya sahabat suara ya. Kamu pernah juga gak ngalamin tindak pelecehan di tempat umum? Atau mungkin ya, sama teman sendiri itu bisa jadi loh. Gak mesti sama orang yang gak dikenal aja ya.
0: Betul. Atau bahkan sekarang kan banyak berita-berita bahkan sama orang yang dikenal, sama saudara iya, sendiri.
1: Dan pelecehan itu gak mesti yang berbentuk fisik. Kayak misalnya kalau tantri kan emang dipeluk. Kalau Kinos kan tadi kayak diliatin sesuatu yang tidak se-noh-noh tapi se-yes-yes ya tadi ya. Kalau Gina, kiu-kiu, aduh. Mungkin pelecehan verbal, dikata-katain kayak waktu aku waktu lagi di Bali kan, yang aku udah pernah cerita kayaknya ya. Aku lagi lewat, terus dibilang, ya ini ya Ramadhan nih, ini ya Ramadhan.
0: Bukan pelecehan, itu bukan pelecehan. Itu penghinaan, Dul. Penghinaan buat Nia Ramadhaninya.
1: Masa?
0: Ya, kasian Nia Ramadhaninya.
1: Karena aku gak nengok, terus orangnya langsung, ih sombong Nia Ramadhani, ih sombong Nia Ramadhani, Nia Ramadhani sombong, gitu-gitu. Terus aku langsung kayak, ih. Aku kan bukan Nia Ramadhani, jadi biar Nia Ramadhani yang disangka sombong.
0: Itu masalah orang. Tapi serius, kamu pernah gak?
1: Aku gak pernah lagi, tapi kalau yang kayak gini-gini, yang kayak tantri, aku pernah kan dulu kan emang aku dikenalnya sebagai jengkelin ya. Ya sampai sekarang sih ya juga masih ngejengkelin sih. Jadi pernah waktu itu abis syuting di mana?
0: Jangan gitu, kemana-mana. Allah, kita akan kembali mana, setelah pesan-pesan. Ya kayak di TV-TV dulu. Udah lama gak dipanggil ke TV kan?
3: Nanti
0: iya,
3: lanjutin gitu
1: dong. Ya acara brownies kita Ruben Onsu
0: iya,
1: Ipan Gunawan.
0: Jadi jangan kemana-mana sahabat suara. Nanti Gina bakal cerita pengalamannya waktu itu mengalami tindakan pelecehan seksual gak dulu?
1: Hah? Gimana?
0: Iya pelecehan seksual gak? Termasuk enggak, seksual.
1: Enggak, bukan.
0: Tapi kalau tantri tuh pelecehan seksual enggak sih dapatnya?
2: Ya bisa jadi. Iyalah.
3: Karena kan lu.
2: Karena
3: kan
2: ada
3: touching.
2: Ada sentuhan.
0: Ada touching ya. Oke.
1: Okay. Oh, berarti aku ada sentuhan. Nah, berarti aku pelecehan seksual.
0: Astagfirullahalazim. Berarti aku nikah kamu udah enggak suci. Hah? Udah gak suci?
1: Ya karena aku kina, bukan suci.
0: Silakan sama saudara kamu ceritain ya pengalaman kamu. Kalau kamu pernah mengalami atau merasakan pelecehan. Ya, pelecehan apa aja terserah. Kamu ceritain ya. Sekali lagi 0816 114 1014. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Kina.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara. Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Semua pasti suka dong. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati nih. Jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib dicatat nih ya. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai 30 September 2026. Kalau misalnya kamu lagi mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, coba kamu mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Main di Time Zone juga bakal makin seru nih sahabat Suara. Jadi kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapetin 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai 31 Desember 2026. Misalnya kamu lagi renovasi atau lagi belanja-belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo berlaku sampai 31 Juli 2026. Nah, buat kamu nih yang merasa pecinta banget sama makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Rp400.000. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Ntar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Layak berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gira sampai jam 10. Sekali lagi selamat pagi buat kamu yang lagi di TikTok. Selamat pagi yang lagi di jalan. Selamat pagi yang mungkin udah sampai tempat kerjaan atau udah balik lagi ke rumah setelah ngantar bocah-bocah cilik ya. Bocah-bocah cilik alias krucils lah ya maksudnya ya. Selamat mendengarkan sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina di Suara Seru.
1: Manis sekali sih.
0: Tadi kita udah sempat cerita ya tentang berangkat dari kejadiannya yang lagi viral itu dari Tantri Kotak. Ya bisa dibilang pelecehan seksual karena ada sentuhan ya, ada sentuhan fisik. Jadi dipeluk sama fansnya gitu.
1: Ada di, sentuhan.
0: Iya di mana? Di kota apa? Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Iya, betul.
1: Ini ada kita ada seseorang.
0: Iya.
1: Yang mau cerita kalau dia tuh pernah mengalami
0: betul.
1: Sebuah pelecehan. Namanya disamarkan kita sebut saja Mawar ya.
0: Selamat pagi Mawar.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Kamu di mana sih posisinya? Di kota apa gitu?
2: Aku di kota Bekasi, Kak.
1: Oh, di Bekasi. Okay. Hari ini enggak beraktivitas.
2: Hari ini kebetulan aku ya sekarang jadi ibu rumah tangga udah baru resign karena fokus ke masalah anak aku, Kak.
1: Oh gitu, jadi sekarang fokus?
0: Masalahnya anak kamu?
2: Iya, anak aku yang kena pelecehan itu.
0: Gimana, oh, gimana, gitu? gimana?
1: Waduh.
2: Iya, jadi kami kan emang, ini singkat cerita aja, kami emang bercerai.
1: Uh-huh.
2: 2023, terus aku pergi ke Singapura, anak ini diambil paksa sama ayah kandungnya. Yang kan dua anak nih, yang satu diambil dengan secara paksa.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan yang satu nggak mau kan sekolah di sana karena KDRT juga. KDRT-nya dia secara fisik luka-luka lebam yang laki-laki.
1: Yang si abang. KDRT-in siapa?
2: Ayah kandung.
0: Mantan suami kami berarti ya?
1: Oke.
2: Okay. Iya, ayah kandung aku. Nah terus anak pertama ini KDRT karena nggak mau anaknya sama bapaknya. Akhirnya yang diambil yang perempuan. Yang perempuan ini aku bawa dari Singapura tuh jadi TKW terus sampai akhir balik. Dia belum cerita apa-apa tuh, masih sama kayak biasa aja gitu ya. Terus akhirnya lama-kelamaan di bulan Juli 2024 dia bercerita. Pas aku jemput tuh dari bapaknya, dia aku pelan-pelan ya karena aku mengulang lagi cerita ini kayak.
1: Oke, sabar, tarik napas dulu.
2: Ya, terus akhirnya kan udah kejemput ya dari kebetulan rumahnya di daerah Jakarta Selatan, aku ambil. Dari Tangerang tuh, aku pulang kerja ke Jakarta, Jakarta Selatan, terus aku balik ke Bekasi. Gak apa-apa tuh tanggal 5 Juli, Kak, belum cerita. Tanggal 6-nya, saat kita kan ibu ya mandiin anaknya kan, namanya bocah kan, kita mandiin. Nah, dia bercerita sambil bilang, "Mama, jangan masukin ini terlalu dalam."
1: Kenapa gitu. Jangan apa?
2: Jangan masukin ini terlalu dalam, sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah lubang pipisnya gitu.
1: Hah? Umur berapa itu kalau boleh tahu anak kamu?
2: 4 tahun.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah, kasihan.
1: Terus?
2: Iya, terus aku masih sebagai ibu kayak masih denial ya. Benar gak sih gitu kayak? Benar gak sih gitu kan? Ini 4 tahun berbohong atau tidak gitu. Tapi kan kita ibu ya, intuisi kita tahu kalau itu dia saat bicara benar atau tidak kita tahu kan. Sakit atau enggak. Dan kakinya mulai merapat tuh Kak, jadi kayak mau pipis tuh kayak kesakitan gitu.
1: Aduh.
2: Wah.
0: Aduh.
2: Aduh, aku langsung itu gemeter pegang tangan itu. Terus? Langsung bawa ke kamar saksi, ke kamar adik.
1: Terus?
2: Nah, saat bercerita ke adik, adik lah yang merekam itu kan pada kejadian itu
0: merekam
2: video. Dia tentang video anak aku bercerita gitu kayak dia kan lagi mau memberikan informasi ke kak tantenya. Tantenya juga mau orang-orang. Terus ya itu bercerita papa masukin ini terlalu dalam sakit
1: ya.
2: Apa yang disentuh gitu kan.
1: Terus
2: udah tuh dari itu singkat cerita kita langsung udahlah visum gim aku masih awam, aku awam hukum dan aku awam nggak ngerti apapun. Jadi aku bawa ini anak ke puskesmas. Tanggal 6 Juli ini puskesmas aku nggak ngerti ya kan tentang BPJS atau apa nggak ngerti. Aku visum akhirnya diperiksa dokter, aku masih denial Kak, masih kayak mungkin ada luka kali ya, bakteri gitu kan. Karena anak perempuan tuh gak mau dicebok, maaf ya. Itu mungkin ada bakteri gitu kan. Terus, dan dokternya yang laki-laki puskesmas itu informasikan kalau dia ini takut bu, trauma. Ini mah benar katanya, coba ke visum aja deh biar kita yakin. Ya udah aku dibawa ke rumah sakit Polri besokannya.
0: Visum tuh?
2: Visum, aku masih nggak tahu nih visum itu ternyata harus buat LP ya namanya, kita nggak ngerti ya Pak Bu. Terus? Kita bawa nih kita ke UGD, aku mah kalau sakit apa-apa ke UGD kan, nggak ngerti. Ke UGD, dibawa ke UGD, kita tarik, katanya dibilang, Bu ke arah sini Bu, kata susternya. Ya udah dia dimasukin ke ruang visum, kata ruang visum, nggak bisa harus LP, aduh kok kayak gini, iya. Di mana posisinya di Jaksel, aku bilang, tapi aku nggak tahu rumah mantan suamiku karena awal perjanjian itu dia dirawat di rumah neneknya di daerah Ciracas. Nah, kenapa sekarang pindah ke Jagakarsa? Aku nggak tahu Pak. Ya udah, berarti terakhir di mana Jagakarsa? Aku bilang, oh ya udah Jaksel tuh, Polres Jaksel, kata dia. Ya udah jangan Polres, Polda aja langsung. Ya udah aku ke Polda. Setelah udah kesana. Udah bikin LP, ikut rangkaian dari 2024 sampai 2026, ini belum ada kepastian hukum. Sampai saat ini dibilang gelar perkara-perkara, tapi belum ada gitu.
0: Jadi belum sempat di visum nih?
1: Jadi visumnya
0: nih?
1: Belum terlaksana?
2: Visumnya udah, cuman udah visumnya udah. Hasilnya? Dan sudah ada. Hasilnya bunyi, hasilnya ada.
1: Dan
2: visum ada, terus
1: psikolognya
2: ada. Semua ada lengkap, Bu.
1: Oh, iya.
2: Lengkap, udah kita ikutin prosesnya lengkap. Cuman entah kenapa dari pihak yang terkait ini dia sampai bilang gini, kenapa aku naikin media di tweets? Karena dia bilang gini, Bu. Bu, terduganya penyidiknya, Bu, terduganya tidak mengakui, katanya gitu. Kayaknya perlu pakai alat deteksi kebohongan deh. Itu kan not mention banget ya.
0: Soalnya gak ada bukti sekarang, susah nah, tuh.
2: Iya katanya ada kebohongan dengan, tapi dia sebut nominal Pak. Maksudnya kita kan jadi curiga gitu kan, 10 juta. Kita gak menyalahkan siapapun, cuma maksudnya aku kan orang awam hukum, tolong jangan diginiin gitu. Maksudnya kayak
0: ya,
2: gitu kan, gimana kepastiannya ya, gitu
0: ya,
2: kan
0: ya, ya, ya. Terus sekarang gimana kondisi anak kamu?
2: Masih trauma, dari UPTD juga masih trauma, masih kalau di sekolah masih teriak apa.
0: Oke, gitu. Tapi dia udah kembali aktivitas sekolah seperti biasa.
2: Alhamdulillah baru masuk SD sekarang.
0: Dan gitu. Sampai berita ini enggak nyampe ke sekolah kan?
2: Belum sih, cuman kayaknya udah naik trip, kayak udah ini sih. Sempat dibantu
0: guru-guru,
2: sama
0: guru-guru, pernah kamu cerita guru-guru?
2: Guru-guru waktu itu pernah karena izin ke Polda kan, jadi kayak yang tolong waktu TK doang sih. Karena kejadiannya pas TK.
1: Ya Allah.
0: Ini yang paling repot adalah ngilangin traumanya, Dul.
1: Iya,
2: iya betul.
0: Traumanya aja ngilangin, apalagi anak kecil.
1: Kok
0: masih
1: bisa?
0: Masih di bawah umur 5 tahun dapat tindakan seperti itu, takutnya kerekam terus sampai ntar dia
1: gede. Iya, benar. Kok bisa seorang bapak sendiri melakukan hal kayak gitu sama anaknya gitu ya, maksudnya main colok, main masuk-masukin begitu. Kalau aku jadi ibunya, aku udah murka ya kan. Aku masukin lagi ke bapaknya basoka biar meledak dak dak dar. Anak gue sabar, diperlakuin kayak sabar, begitu
0: sabar,
1: ya kan.
0: Sabar.
1: Biar
0: sabar.
1: Tahu.
0: Mawar, maaf ya dibawa bercanda karena istri saya mah emang suka begitu dia mah.
1: Iya kan emosi.
0: Emosinya kebawa ke sana. Ya, tapi yang pasti kami berdua turut ini ya. Sedih dengar ceritanya. Kita doakan yang terbaik untuk kamu.
1: Bener.
0: Dan juga untuk anak kamu yang pastinya hilang traumanya.
1: Amin.
0: Udah gitu bisa tumbuh dengan
2: amin.
0: Normal seperti anak-anak seumuran lainnya.
1: Betul
0: gitu.
1: Dan mudah-mudahan nanti juga ada proses keadilan.
0: Yes, amin.
1: Dan kejelasan untuk kasus ini ya Kakak Mawar.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, aku pengen sebenarnya kemarin juga kita hampir digugat hak asuh anak. Lucunya udah kita laporin, dia malah gugat kita hak asuh anak
1: gitu. Aduh, mudah-mudahan gak terkabul.
0: Aduh, jangan
2: ya.
0: Jangan,
2: amin, alhamdulillah.
0: Jangan sampai.
2: Udah kita udah menang. Alhamdulillah kita yang menang pengadilan.
0: Aduh.
2: Iya.
1: Tapi kan ada anak kamu satu lagi yang masih nyangkut di sana toh?
2: Enggak, udah di kita.
1: Tau semua. Dua-duanya udah kita rebut.
0: Terus kamu nikah lagi, Mawar?
2: Enggak, belum, trauma Pak.
0: Oh, masih trauma ya. Ya udah, yang terbaik untuk kamu dan doain juga mudah-mudahan enggak ada lagi orang-orang di ya sahabat suara di luaran sini gitu yang mengalami hal yang serupa kayak Mawar ini, ya.
1: Iya benar.
2: Iya.

0: bisa aja nih memainkan emosi kita. Jadi tadi ceritanya emang sedih banget dari ceritanya Mawar ya. Anaknya si Mawar ini mengalami tindakan kekerasan seksual
1: dari
0: ya,
1: bapak
0: dari bapak kandungnya sendiri. Umur 4 tahun, guys. Gimana kita enggak miris ngedengernya? Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua.
1: Iya, benar.
0: Kita jagain anak kita, cewek, cowok, semuanya kita jagain. Mudah-mudahan anak kita selalu dilindungi, anak-anak kita selalu dikasih lingkungan yang sehat,
1: amin.
0: Baik.
1: Amin. Ya. Ada lagi mungkin kita ini banyak yang masuk ya, jadi kita bacain lagi beberapa
0: ya. Betul.
1: Ada dari Nia Ratnasari.
0: Selamat pagi, Nia.
1: Aku Nia OTW kerja ke Bekasi lagi di Condet.
0: Siap.
1: Dulu pas SD aku berangkat sekolah, ada cowok ngikutin aku dari belakang. Aku pikir kita searah. Terus aku kayak pelan-pelan gitu kan jalannya biar dia jalan duluan gitu. Pas udah di samping aku, dia megang PD aku. Hah? Aku teriak-teriak.
0: Dada berarti ya, PD itu dada maksudnya ya.
1: Aku teriak-teriak, dia langsung kabur. Emang jalanan itu sepi kalau pagi. Kejadiannya waktu aku kelas 5 SD, aku langsung nangis sepanjang mau ke sekolah. Sekarang masih trauma tuh kan. Kenapa sih ada orang-orang kayak begini ya?
0: Ada dulu banyak.
1: Iya, astagfirullahaladzim. Makanya mungkin anak-anak zaman sekarang harus kita masukin kayak taekwondo, karate, merpati putih,
0: bela diri,
1: jujitsu, segala macam, biar kalau ada

0: gitu gak sih?
1: Iya betul. Ya, atau kan? Ilmu teluh aja lah.
0: Ilmu teluh. Gundam. Gimana?
1: Kok ada? Gundam sih? Oh, iya. Gundam. Oh, iya. Gundam mah robot.
0: Iya ya. Salah.
1: Robot gitu Jepang, dia. Gundam.
0: Sabar Rizky, cuman salah huruf vokal ya dong.
1: Maaf ya. Bodoh amat.
0: Maaf ya, maaf. Ada lagi nih dari Andreas
1: Lucky. Ya, TPKS alias tindakan pelecehan kekerasan seksual nggak mesti ada sentuhan kak, ada kekerasan seksual non fisik juga bisa. Oke. Okay.
0: Dulu pernah sama pacar, sekarang istri naik bus patas nih. Mm-hmm. Dari masuk Rawamangun, bokong pacar ditempel tuh sama bokong kakek-kakek.
1: Nah. Naik bus patas, masuknya di Rawamangun, bokong pacar ditempel sama bokong kakek-kakek.
0: Nah, terus pas
1: jadi bokong sama bokong gitu.
0: Iya mungkin ada kakek-kakek nempelin bokongnya kali. Gatel kali itu kakek-kakek.
1: Bukan, dia gak bisa si kakek-kakeknya lagi joget kali.
0: Iya bisa. Gak ada empatinya gitu ya. Terus pas dia meleng, bokongnya pacar gue ganti dong sama bokong gue. Dan si kakek itu gak sadar. Baru sadar-sadar pas keluar tol Taman Mini, kata si kakek, lah kok makin enak ya. Terus pas dia sadar kalau yang ditempel dan digesek itu bukan bokong perempuan, dia marah-marah dong ke gue.
1: Di?
0: Terus gue jawab, kalau udah tua tuh mikir, pahala ke bukan paha. Dia malah marah gitu.
1: Aduh, ya makin hati-hati buat kita ya.
0: Bukan paha itu.
1: Jadi dia bisa terjadi sama siapa aja, di mana aja, oleh siapa saja gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Karena ya itu penyebabnya tuh mungkin orang yang melakukan itu juga bisa jadi mereka juga punya trauma karena pernah mengalami pelecehan atau mungkin tindakan kekerasan. Benar. Waktu kecilnya sama orang-orang di sekitarnya.
0: Atau mungkin juga ya memang dia
1: jadi pelampiasan punya itu loh.
0: Ada kayak perilaku menyimpan
1: itu namanya,
0: seksual itu.
1: Namanya apa? Fetis.
0: Bisa. Iya ya, ada gitu. Yang kayak gitu-gitu.
1: Ya udahlah ya. Udahannya sedih-sedihannya, kan kita masih pagi-pagi nih.
0: Ya lagi doain terbaik buat kita semua. Semuanya selalu dalam lindungan amin. Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabat ya. Suara dan keluarga tentunya.
0: Iya,
1: ya.
0: Amin.
1: Kita ganti aja sama ketawa-ketawa. Ya, karena sesaat lagi kita akan ada kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, barengan Kinoskina tetap di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong tapi sambil dapat promo? Ah, pasti semua suka dong. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati loh.
5: Wow, apa aja tuh, Bang?
1: Contoh nih ya, jadi buat kamu yang hobi nonton bioskop, nih wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
5: Terus ya, kalau kamu juga mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Atau mungkin kamu sahabat suara lagi cari sepatu ya, coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
5: Nah, ini juga seru banget yang suka main di Time Zone. Kalau kamu beli 250 Tizo, kamu dapatnya 500 Tizo loh dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Sahabat Suara, mungkin kamu lagi merenovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO. Nah, kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
5: Dan buat yang suka banget nih, pencinta makan sepuasnya, ada promo loh di Kintan Buffet. Diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Dan yang ini berlaku sampai 30 April 2027.
1: Jadi sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa ya dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
5: Yes, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang terbaru,
8: terabsurd,
0: dan terseru
8: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
9: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Buat kamu yang pagi hari ini mungkin lagi kesel-kesel kena macet di jalanan, atau mungkin kamu lagi santai-santai di rumah aja selonjoran, enak banget sih.
1: Iya, yakinlah bahwa kamu tuh sempurna. Kamu itu sempurna.
0: Yakinlah kalau kamu itu istimewa, kalau kata Cherry Bell mah.
1: Iya. Dan kamu banyak yang mau. Jadi walau kamu biasa aja, tapi aku cantik sekali, ya udah terima aja kenyataan seperti itu. Itu kalau kata NPD.
0: Iya. Yeah. Tapi yakinlah sahabat suara kalau kamu semua itu istimewa dan mewah di mata Tuhan. Anjay.
1: Keren. Luar biasa. Karena kamu adalah Yogyakarta.
0: Daerah istimewa.
1: Iya.
0: Sahabat suara, sekarang waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.
1: Oh, ada suaranya.

0: Dengan sedih kita sambit ini dia, gak pakai batuk. Ada Kain Sutra, Selamat Kakak pagi. Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya? Aduh, enak ya, bener yang habis motoin bosnya di meja yang gak ada.
2: Gak usah dibokon, apapun gak usah. Gak usah dibobok sini. Selamat pagi Bapak Gino.
0: Jadi ceritanya gimana sih, itu bisa dipotoin Pak?
2: Enggak, kita lagi di belakang aja, lagi bergosip pria aja.
0: Tapi emang si ibu lagi gak ada kan?
2: Emang lagi gak ada.
3: Kan kerja, namanya bos kan keluar-keluar.
0: Ke toilet.
2: Enggak, lagi meeting. Lagi meeting, kami di belakang lagi ngobrol aja, lagi santai.
3: Iya. Emang mulai menusuk dari belakang ya kalian ya?
2: Tidak menusuk sih.
3: Apa?
2: Kesempatan tidur bar.
0: Oke, mau cerita apa pagi hari ini Kain Sutra?
2: Kita mau sambung cerita lagi kayak kemarin. Jadi gimana cerita ya?
3: Lah
0: itu kan tinggal baca
2: loh. Gue bingung dari mana, karena kan tadi kita sedih-sedihan.
3: Iya.
2: Pengennya tuh yang sedikit lebih have fun, sedikit lebih senang.
3: Gomet gak nih?
2: Have fun, gomet.
3: What I say?
0: Bang Orang lama, orang tua.
3: Kok bisa-bisa sama?
0: Jadul gila lu.
2: Oke, jadi berawal dari seseorang yang benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran, termasuk pelecehan. Atau bisa jadi orang ini enggak suka ketika melihat ada kendaraan melewati yang namanya trotoar.
3: Emang begitu ceritanya? Hah? Begitu.
2: Kan yang orang enggak suka.
0: Iya ya, gimana?
2: Kok Anda protes sih?
3: Iya, saya enggak protes, cuma tanya.
0: Jadi, tadi gimana ceritanya? Tadi boleh diulang?
2: Jadi, capek aku banget.
0: Iya, gimana?
2: Jadi, orang ini tuh benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran. Atau bisa juga pelecehan. Karena orang ini enggak suka sampai akhirnya dia punya siasat atau punya akal. Dengan cara
3: perasaan tadi ada melanggar lalu lintasnya.
2: Ya udah langsung aja tembak.
0: Dengan apa?
2: Nah, kan diulang kan, baca sendiri.
0: Dengan beda cara
2: dia punya siasat. Dia karena dia enggak suka dengan pelanggaran tersebut, dia punya siasat. Okay. Siasatnya itu adalah
0: menegurnya ya.
4: Oh, baik. Kan? Kalau gitu baik. Menegur. Berarti
2: nyambung tuh. Pusing.
0: Enggak, gue masih nanya tadi. Menegurnya. Sumpah gue gak ngerti ceritanya cuy.
4: Enggak, ini gue lurusin ya. Jadi ada seseorang yang dia gak suka nih sama pelanggaran-pelanggaran. Mau pelanggaran lalu lintas, pelanggaran seksual, pelanggaran pelanggaran yang buang sampah sembarangan gitu. Dan awal kita masuk ke ceritanya. Jadi orang ini nih tiba-tiba ngeliat satu pelanggaran nih. Lihat satu pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah
3: berubah lagi.
4: Gitu, harusnya gitu. Cuma kan tadi sedikit diimprove.
0: Ah, diimprove sama dia jadi gimana tadi?
4: Gimana?
2: Jadi intinya gini, karena dia ini orang yang enggak yang benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran.
3: Iya.
2: Dan dia punya inisiatif untuk melakukan hal tersebut gimana pun caranya,
4: untuk menegur. Dan dia menegur dengan cara.
0: Nah, itu tadi makanya gue nanya, menegurnya maksudnya.
2: Iya, langsung
4: lu yang kagak jelas ceritanya.
0: Oke, lanjut.
2: Oke. Kekerasan enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
2: Dilihat penonton si Indonesia.
0: Nah, oke, gua paham. Sekarang udah paham.
3: Viral. Rizky bahaya nih.
0: Kan enggak dilempar. Ini masih dipegang.
3: Lah itu punya saya. Ya dipakailah.
0: Ini ceritanya belum masuk. Jadi cerita enggak?
2: Iya, jadi cerita.
4: Ayo. Dan dia menegur dengan cara
0: kampret tuh orang kiri. Masih aja hari gini melanggar peraturan. Gua tegur nih. Dengan cara yang baik-baik. Gue toyor palanya. Peng. Lihat gak tuh, baca. Dilarang buang angin sembarangan. Lo barusan buang angin kan? Gila, gak kedengeran. Baunya itu racun banget. Tapi kamu kentut gak? Dengar gak kamu? Tadi bunyinya gimana kentutnya?
4: Keren juga.
0: Kayak klakson bus ya. Tentunya panjang ya.
2: Panjang tuh.
3: Masnya ada masalah sama saya.
0: Baunya kemana-mana Mbak.
3: Emang dari saya.
0: Emang bukan.
3: Lah, yang kentut siapa?
0: Kamu kan?
3: Iya. Emang masnya nggak kentut?
0: Itu baca tulisannya, dilarang kentut sembarangan.
3: Enggak, tulisannya dilarang buang angin.
0: Iya, buang angin kan sejak kentut kan? Mak.
3: Oh, buang angin itu kentut ya?
4: Iya. Buang angin doang.
3: Oh. Saya pikir kalau buang angin itu bukan kentut. Jadi ya, saya itu dia makanya. Orangnya kok pergi sih? Kok nggak ada?
0: Ini kan sambung, ini nyambung.
3: Oh, ya udah, bodo amat ah. Itu ibarat kata anjing menggonggong, kafilah.
4: Kafilah bersilaturahmi.
3: Oh, bersilaturahmi.
2: Lebaran besokannya ya.
3: Iya. Baru tuh peribahasa.
4: Kafilah itu siapa sih? Kafilah.
3: Kafilah itu kakak.
0: Itu kan peribahasa, cuy.
3: Iya.
4: Oh, itu peribahasa.
0: Peribahasa ya? Kafilah.
3: Karena dia anak pertama, namanya Kafilah. Namanya Vila kan?
4: Jadi iya, karena dia Kafilah anak pertama bersilaturahmi ke rumah keluarga-keluarganya.
3: Oh, itu.
4: Tapi dia ada lagi nih, dia enggak suka lagi nih. Dia membaca satu peraturan yang tertulis kalau peraturan itu dilarang buang air kecil di kaki polisi. Wah, dia enggak boleh.
0: Enggak boleh, cuy.
4: Enggak boleh.
0: Enggak boleh, cuy.
4: Enggak ada peraturan juga udah enggak boleh.
0: Lu dihakimi massa enggak?
4: Itu enggak boleh. Enggak boleh sih kemarin.
0: Boleh dong.
3: Siapa ya?
4: Oh, iya deh.
0: Enggak di kaki polisi aja, di kaki semua orang juga.
4: Emang enggak boleh.
0: Yang boleh itu ada di kaki gunung.
4: Oh, di kaki gunung juga.
3: Enggak, gunung juga enggak terima. Enggak boleh.
0: Ada kadang-kadang toiletnya.
4: Oh iya, ada benar.
0: Toilet umumnya ada.
4: Benar. Itu peraturan pertama. Peraturan keduanya itu dilarang
2: parkir sembarangan.
0: Masa oh iya memang enggak boleh.
3: Dilarang parkir
0: tadi
3: sembarangan.
0: Derek mobil.
2: Di derek. Karena ternyata dia parkir di tempat tersebut yang seharusnya dilarang, ternyata dia parkir. Dan ternyata parkirnya bersama seseorang. Ih, dari jauh ternyata mobilnya itu.
0: Mobil itu ngapain mobilnya?
2: Mobil jumping.
4: Oh, jemping mobil.
2: Mobil
4: Toretto.
0: Iya.
4: Mobil
0: Toretto. Karena di situ terusnya kan nggak boleh sembarang parkir untuk roda 4.
4: Oke. Okay.
0: Kalau roda 2 boleh. Ya, makanya mobilnya jemping. Jadi kan cuma 2 yang napak.
4: Oh gitu.
0: Jadi mobil boleh.
3: Wow. Khayalan tingkat tinggi.
0: Mobil ini memang didesain sedemikian rupa supaya memang bisa parkir di tempat-tempat yang kadang-kadang sulit untuk mobil-mobil lain. Karena mobil ini itu milik seseorang yang punya mimpi besar. Dan mimpinya itu adalah
3: punya kopdes di tengah kawah Bromo.
0: Wah, belum ada tuh. Belum ada.
4: Ide baru.
0: Ide baru. Tapi kebakar kan, Bu, ya kalau di tengah-tengah kawah.
4: Tenang aja, kan biarpun kebakar gitu ada kipas.
0: Oh, kopdes kan? Ada kipas.
3: Iya, nanti kan disediain kipas.
0: Iya benar-benar.
3: Gak masalah, kipas-kipasnya kan bisa kepake. Ah, tapi kok kayaknya lama-lama di sini agak panas ya. Apa saya salah posisi? Apa saya melakukan pelanggaran untuk buka kopdes di sini? Tapi kan saya udah berlatih militer selama 30 hari dan saya juga sudah bisa melakukan atraksi.
4: Atraksi belah duren pakai pala.
3: Wow.
0: Belah duren. Belah durennya
4: belah duren durian ya, Pak.
0: Durian ya. Oh. Emang belah duren, belah duren, belah durian.
4: Iya,
0: emang kemana maksud lu?
2: Emang yang lain apa sih lu?
0: Emang enggak ada belah duren yang lain.
2: Apa sih?
4: Ini nganu loh.

0: Grogol terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran TL Harmoni, mengarah Tomang, Kota Tua, Pasar Baru, dan Monas terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu sempat ngecek Instagramnya atau story dari Iswara, di situ ada promonya kalau Kinos Gina akan ngelelang, alias ada lebar. Lelang barang.
1: Lebar.
0: Lelang barang apa lelang bareng sih?
2: Lelang barang.
0: Ya siap-siap ya. Jadi ngelelangnya ada di TikTok Sahabat Suara. Nah, on air di Iswara.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kamu harus join dulu di iswara.network ya.
1: Dan ini di jam 9 ini ya?
0: Yes, betul.
1: Betul, di iswara.network kita lelangnya. Terus habis itu nanti kalau di on airnya, mungkin juga yang di TikTok juga bisa sambil menyaksikan juga ya.
0: Betul.
1: Kita bakal ada Kinos Gina berkaraoke. Dan pastinya kita akan memberikan info-info terupdate buat Sahabat Suara semuanya.
0: Info terupdate versi Kinos Gina aja tapi ya.
1: Karena menurut kita update, menurut orang lain, ya kayaknya udah lama deh. Santai.
0: Oh ya, kita bakal seru sampai jam 10 nanti. Dimana kalau bukan di Suara Seru.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Coba di suara. Hai sahabat suara. Pasti kalau kamu tuh suka ya kan belanja-belanja, nongkrong, apalagi kalau ada promonya.
2: Suka dong.
1: Kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
2: Apa aja?
1: Kalau mau nonton bioskop, ini harus banget dicatat buat yang hobi nonton. Jadi setiap hari Kamis itu ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai 30 September 2026. Terus kalau mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback hingga Rp25.000 sampai tanggal 31 Agustus 2026.
2: Kak, aku lagi cari sepatu, Kak.
1: Ah, kalau cari sepatu, Kakak bisa mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 ya, Kak.
2: Kalau saya senang mainin time zone gimana, Kak?
1: Wah, itu makin seru dong mainnya, karena beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo. Berlakunya sampai 31 Desember 2026.
2: Nah, abis itu saya juga lagi renov rumah, gimana nih?
1: Wah, pas sekali. Kalau lagi renov rumah kan pasti ingin belanja juga kebutuhan untuk di dalam rumahnya kan. Di Asko aja, karena kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 12 bulan. Tapi dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo. Dan ini berlakunya sampai 31 Juli 2026.
2: Tapi aku juga suka banget sama makan nih, Kak.
1: Kamu banyak maunya ya. Untung banget loh lagi ada promo nih di Kintan Buffet, ada diskon sampai 35%. Pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, berlaku sampai 30 April 2027.
2: Jadi sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu ya promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.

0: Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk kita mulai aja yuk kinos-kinos berkaraoke-nya. Dan pagi hari ini yang menjadi penantangnya untuk mendengarkan dan menebak lagu yang dihamingkan oleh Gina dalam
1: Citra.
2: Halo.
1: Citra.
2: Morning, good pagi.
0: Selamat pagi, morning, guten morgen, good pagi.
1: Balik-balik tuh ya kan?
0: Cit.
2: Ya.
0: Kamu masih?
2: Apa?
0: Kamu lagi godain sama sarang penyamun.
1: Aduh, siapa?
0: Sumpah. Tua-tua lagi.
2: Sumpah, itu om-om dua itu.
1: Om-om dua itu suka goda-goda kamu ya, gitu. Tapi katanya kan Citra lagi galau. Jangan galau-galau.
0: Iya, ini kan maksudnya kita mau menghibur.
1: Benar, kalau dia
2: sedih memang.
1: Kalau dia bukan milik kamu, sedih. Berarti memang dia tidak pantas untukmu.
0: Anjay.
1: You deserve sedih. The best.
0: Anjay.
1: Keren gak tuh? Iya kan?
3: Nggak, lagi ngomong kayak gini, bete enak nih.
0: Hari pertama langsung error lu kalau ngomong dulu.
1: Kenapa?
0: Tumben bener.
1: Lagunya begini, silakan kasih bener. Kata-kata mutiara buat Citra yang lagi patah hati.
0: Enggak, emang pengen tahu emang Citra kenapa sih?
3: Gak tahu.
0: Lagi patah hati Citra.
3: Aku tanya langsung aja.
2: Patah hati tapi kayak sedih gitu loh. Kenapa? Aku maha gitu.
0: Sedih kenapa sih?
3: Aku maha.
2: Itu gara-gara semalam tuh nemu profil mantan ternyata udah married.
1: Ya Allah. Sakit sih itu
0: Citra,
1: ya.
0: Citra, kamu bisa nyetir motor atau mobil gak?
2: Itu nabrakin gitu.
0: Enggak, kamu bisa gak? Kamu bisa nyetir mobil atau motor gak?
2: Motor bisa.
0: Oh, motor yes, bisa.
2: Mobil udah enggak bisa.
0: Oh, tapi motor bisa.
2: Bisa. Kenapa? Nah,
0: tahu kan kalau motor itu punya kaca spion.
2: Heeh, enggak usah nengok ke belakang.
0: Kaca spion itu cuma buat lihat ke belakang, tapi yang utama kan kamu harus lihat depan.
3: Asik.
2: Oh iya, itu benar.
0: Iya, dilihat aja cuma sekali. Kalau spion kan jangan dilihatin terus-terusan. Lihatnya ke depan aja. Iya.
2: Benar.
0: Bahaya ntar kamu nabrak, kamu yang celaka, ntar kamu enggak nyampe ke tempat tujuan.
2: Gak apa-apa, nabrak-nabrak hati yang kosong sih gak apa-apa.
1: Aduh.
3: Buluk, sikat lo.
2: Gue sebel sama Buluk.
0: Kenapa?
2: Dia tuh sebenarnya gak mau gue ikutan kocak kan lo.
1: Kenapa? Gitu. Oh lo gitu. Parah,
2: ini bisa
0: lu
2: di
0: mau,
2: telepon.
0: Lo gak mau Citra ikutan ini katanya.
3: Kan, dia jorok.
2: enggak ya, gue gak segila itu ya.
0: Aduh.
1: Ya udah, nggak apa-apa
0: berantem,
1: Citra.
0: Berantem, berantem.
1: Kalau kamu nggak ikutan kocakan, tapi kamu tetap bisa ikutan Kinos Gina berkaraoke. Okay. Itu dia.
2: Boleh.
1: Citra okay. Mau, apa-apa. Citra mau berhaming duluan nggak untuk menghibur hati-hati yang kosong dan sedih ini?
2: Aduh, aku

0: Gitu.
1: Terus.
0: Terus. Gimana ya?
1: Aduh, kok udah ada di lidah gue tapi
2: itu lagu Indonesia, lagu barat sih.
0: Cit. Indonesia.
3: Oh. Refnya.
2: Refnya coba.
0: Itu tadi.
2: Kata Reti, nah ibu tuh Ben Haming ada nadanya. Itu emang ada gue selama ini.
3: Lagunya Judika ya?
0: Betul.
2: Hah, lagunya Judika?
1: Jika menganggung memutar waktu, aku takkan na-na-na-na.
0: Benar itu.
1: Apa ya, judulnya ya?
2: Bagaimana kalau aku tidak baik saja?
0: Benar. Hati aku kok, bagaimana kalau aku tidak baik saja?
1: Indra ya? Boleh juga Pak Indra nih, leh uga, leh uga. Oke.
3: Bun, silakan Bun.
1: Gantian ya.
0: Boleh.
2: Kinos ada, Kinos.
1: Enggak, Ibun aja.
3: Ibun.
2: Ah, Gina lagi. Ber, apa ya?
4: Panasan dulu.
2: Aduh, ini lagunya tapi ntar kalau gue humming semuanya kagak paham. Terus gue juga kagak tahu penyanyinya siapa.
0: Tolong Ibun hummingnya yang itu yang.
1: Yang manusiawi nul.
0: Manusiawi,
2: Oke. Sumpah itu lagu siapa lagi? Gua sendiri hamingin, gua nggak tahu
1: sih. Ya. Gimana sih?
2: Iya itu gimana dia. Gua sih? Tahu lagunya.
3: Ah, gua tahu ya. Itu.
2: Apa?
3: Hei.
1: Coba refnya.
3: Refnya gimana Bun?
2: Oh gini, itu tadi refnya.
1: Ya Allah.
2: Iya.
3: Aus kamera.
1: Sumpah keserupan ya.
0: Jangan nangis ibu.
3: Sumpah ini idol apa bukan sih?
2: Iya itu.
3: Lupa deh.
2: Itu lagunya enak banget Cid, sumpah.
1: Kasih clue.
2: Ini lagu.
0: Gue tumben gak bisa.
2: Oke, ini lagu gue persembahkan untuk hati lu yang lagi galau. Persis tentang kisah yang sedang lo alami saat ini. Penyanyinya cowok ya?
3: Cewek dong.
2: Oh, cewek penyanyinya.
1: Kamu kena gendam dong.
2: Itu
1: kena gendam. Kamu kena gendam.
2: Kena gundam.
0: Akat.
2: Bukan. Penyanyinya ini bukan idol, bukan apa, bukan ya?
3: Bukan
2: ya. Ini lagu tahun 2025.
0: Lagu tahun 2025 apa?
2: Penyanyinya depannya hurufnya A.
1: Hah? Banyak dul
2: ya.
1: Banyak. Ayu Azhari.
3: Ayu Azhari
1: penyanyi itu
2: kan orang cewek penyanyinya cewek.
0: Cewek ya. Apa kelu lagi dong.
2: Inisialnya ya, namanya dua suku kata.
1: Hah?
2: AM.
1: Coba humming lagi. Anjir. Sekali lagi
2: nih ya.
1: Sekali lagi
2: gue kasih biar lebih gampang. Ya.
1: Sumpah.
3: Wah, serupan.
1: Tapi kalau dikasih tahu ini inisialnya gampang.
2: Iya itu. Agnes apa Monica ya? Bukan.
1: Agnes Monica apa? Bukan.
2: Ayo. Siapa ya? Sumpah ini lagu lu banget kicit.
0: Tak segampang Ardito. Gitu.
2: Apa gimana coba nyanyiin?
0: Tak segampang itu ku mencari penggantimu.
2: Asik.
0: Gitu.
2: Asik. Terus gimana lagi kata-kata?
1: Terus?
0: Liriknya nggak hafal nih. Tak semudah itu ku menemukan sosok seperti diri. Aku menangis.
2: Tapi kamu betul sekali.
0: Cidra.
2: Kan gue mah anaknya mah empati. Kalau ada yang

0: merasa lagi sakit hati.
1: Dia tapi sakit hatinya lebih ke kesel Nul, enggak yang melo.
0: Tapi kan dia gitu, kecewa.
1: Kamu kecewa apa kesel sih?
2: Kecewa sendiri sendiri lebih tepat ya gitu. Ngelepasin yang udah terbaik.
0: Pas dirinya tak segampang itu. Mencari penggantimu tak segampang.

0: Kan Gina, kata Gina nama, juga apa?
1: Cinta siapa? Cuma cinta ganti cintanya ganti nama si itu dong.
2: Coba coba.
0: Namanya siapa?
1: Cit.
0: Nangis
1: lu.
0: Namanya siapa? Seperti dirimu cinta kan kalau di lagunya
3: gitu. Enggak mau sebut nama.
0: Bambang aja, kita ke Bambang ya.
4: Buluk.
3: Istrinya nge-follow aku di second account aku.
0: Complicated. Berarti ini tidak ada hukuman kalau begini.
4: Ada draw.
0: Udah akhirnya kita seri.
4: Oh,
0: ya, kalau gitu kita kasih aja lagunya untuk Citra biar Citra bisa menggaruk-garuk tanah sambil menangis ya Citra ya.
1: Selamat. Makasih ya Cit. Happy. Move on.
3: Iya.

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Woi, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: seru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Ya sahabat suara, masih di Suara Seru. Walaupun sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9.55 menit ya. Artinya emang udah waktunya untuk closing nih.
1: Udah abis ya waktunya ya.
0: Iya.
1: Yang bener. Nah itu.
0: Jadi mau ngasih tahu juga bahwa kita masih lanjutin juga si lelang pre-love-nya di Lebar. Lelang barang. Siapa yang bikin sih? Lebar, lelang barang. Kurang kreatif ya.
1: Kakak Ican yang bikin nih.
0: Kakak Ican.
1: Kita harus menghormati Kakak Ican dengan segenap pemikirannya yang standar banget.
0: Aduh. Ini tadi di TikTok juga ada yang nanya anakku, apa ini Kak pre-love? Iya pre-love, tapi sistemnya ngelelang ya.
1: Iya.
0: Insya Allah 20% ini akan kita sumbangkan.
1: Betul, tapi ini kita sambil siaran loh, siaran radio. Jadi yang utamanya kita siaran sebenarnya.
0: Betul.
1: Cuma ini biar seru-seru aja, kita gelar lelang pre-love.
0: Alah. Sedikit informasi sahabat suara ya. Ini kita keluar negeri dikit, karena ada kedutaan besar Jepang di Jakarta menyebut masyarakat Jepang kini menilai pekerja Indonesia sebagai sosok yang rajin, jujur, dan baik hati. Ya,
1: thank you so much.
0: Kalau rajin, ya rajin sih. Kita termasuk rajin ya.
2: Rajin loh.
1: Iya kan.
0: Kita termasuk negara yang rush gitu ya.
1: Bener.
0: Untuk survive.
1: Ditambah lagi kan kita terkenal orang Indonesia tuh ramah tamah.
0: Betul, baik hati dapet tuh berarti.
1: Jadi cocok untuk budaya Jepang, karena orang Jepang tuh juga hormat-hormat gitu loh. Sopan-sopan, baik-baik.
0: Dan sama ya jujur kan? Katanya. Oh iyalah, di Indonesia gak ada korupsi kan, alhamdulillah ya.
1: Kita mah semua
0: gak ada korupsi. Ini
2: pekerja kan, tegurnya bukan pemerintah.
1: Iya, kalau pekerja jujur.
0: Pemerintah gak kerja emang.
1: Iya. Lah namanya aja kan pemerintah mas, berarti tukang perintah.
0: Oh,
1: tapi gak dikerjain gitu. Kalau misalnya dia kerja namanya pekerja. Tapi karena cuma perintah-perintah aja makanya namanya pemerintah.
0: Oh gitu.
1: Wow.
0: Tapi kalau warga negaranya mah rajin, jujur dan baik hati.
1: Iya kalau pekerjanya ya jujur dan baik hati.
0: Aduh ngeri gue pulang dari sini.
1: Gitu.
0: Nah, hal itu disampaikan oleh Miyochin Mitsuru. Wah gak boleh kebanyakan Miyochin nih kalau makan nih.
1: Iya bahaya tuh.
0: Yang melihat jumlah pekerja di Indonesia di Jepang meningkat pesat hingga sekitar 180.000 per orang.
1: Wow.
0: 180.000 orang.
1: Dan bahkan katanya di Jepang itu pekerja Indonesia dapat gajinya itu sekitar 25 juta sampai 55 juta per bulan. Tergantung bidang pekerjaan dan pengalamannya.
0: Masya Allah, kita kerja di sana aja apa ya Allah.
1: Dan katanya di Jepang itu penerimaan terhadap pekerja Indonesia terus membesar, terutama di wilayah pedesaan Jepang. Ya Allah, ini yang aku suka lagi, pedesaannya Jepang
0: betul.
1: Itu bagus banget.
0: Makanya tiga profesi yang sangat-sangat aman untuk ditekuni di Jepang. Kemarin dikasih tahu sama orang Jepang yang langsung. Satu,
1: bukan sama orang Indonesia loh yang kerja di Jepang.
0: Iya, tapi itu diakui sama orang Jepang.
1: Iya,
0: ini tiga profesi yang akan aman kalau lu tekuni gitu di Jepang. Jadi yang pertama itu adalah dokter
1: medis,
0: alias
1: tenaga medis.
0: Yang kedua itu adalah nelayan.
1: Petani ya.
0: Nelayan apa petani ya?
1: Petani deh. Apa petani juga menyangkut nelayan ya?
0: Satu lagi apa? Guru.
1: Guru kalau nggak salah.
0: Guru di sana terjamin pak. Di sini?
1: Yo,
0: biarkan Red yang menjawab.
1: Itu dia makanya.
0: Ya udahlah, siapa tahu kamu mau berubah haluan atau berubah pikiran jadi pengen cari kerja di Jepang. Why not?
1: Abis
0: gua dukung
1: sini,
0: sih, gua support.
1: Kita ke kedutaan Jepang yuk.
2: Ayo.
1: Iya, kalau sekedar kayak mase, araisa mase.
0: Itu masih di Jakarta, masih di restoran Jepang.
1: Lah, tapi kan at least kita tahu bahasa Jepang sedikit-sedikit. Konnichiwa.
2: Apa? Masuk sushi-te gitu gak sih?
0: Iya.
1: Tapi kan itu bahasa sama, apa?
2: Sama
1: itu bahasa apa? Masih begitu. Lah itu
0: bahasa Jep. Jep juga itu Jep. Iya. Jepara kan?
1: Aduh Jepara lah bikin mebel.
2: Bahasa Jep kan.
1: Aduh Japan. Ya, itu
0: udah
1: dia.
0: Gitu, kita juga dapat perintah kan langsung dari
2: itu dia.
0: Terus kita suruh pindah negara kita.
1: Kan kita sebagai warga negara yang baik mah harus tuh ini harus.
2: Ini jadi salah satu jawaban kayak udah dapat perintah, ini peluang-peluangnya banyak.
1: Lah iya udah kayak makanya.
0: Kayak udah petanda enggak sih? Kayak jodoh enggak sih?
2: Kayaknya sih gitu.
0: Jodohku maunya tuh
1: Jepang.
0: Suara-suara udah jam 10 berarti waktunya untuk Kinos Gina dan juga Om Indra, Om Buluk pamit dari Suara Seru untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi ya.
1: Yeah.
0: Lagi terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7. Besok kita ketemu lagi dari jam 7 seperti biasa di TikTok. Iya. di on airnya juga iya, di mana lagi Bun?
1: Di streamingnya juga iya. Kalau mau streaming mungkin yang di luar Jakarta bisa ke iswaranetwork.com/streaming. Yes. Nanti tinggal dipilih Iswara Jakarta.
0: Saya mewakili Kinos Gina, saya mewakili Gina ya, lebih tepatnya untuk minta maaf ya atas kegaduhan dan juga telinga yang sakit selama 3 jam ke belakang tadi ya.
3: Terima kasih juga yang kirim makanan.
0: Terima kasih buat yang kirim makanan.
1: Masya Allah, terima kasih Fania, buat Fania, buat Ririn, buat
0: Bu Widi ya katanya mau ngirim Surabi ya.
1: Nggak, kalau Bu Widi itu lebih karena biar nggak kebahas dalam 1 tahun ke depan. Kalau yang ikhlas, yang memang apa nggak ada embel-embel di belakang itu memang Fania dan juga Ririn.
0: Iya.
1: Iya, kalau Bu Widi itu kan emang kayak nih gue kasih lagi biar nggak diomongin lagi.
2: Biar diem loh.
1: Biar diem. Jadi ibarat kata makanan tutup mulut lah.
0: Kita benar. Yaudah kita pamit ya. Sekali lagi terima kasih. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh,

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: makan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar.
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
0: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
0: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
0: restoran
2: bisa
0: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran. Iya.
0: Iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
0: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
0: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
0: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
0: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Tapi gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya. Gitu.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
0: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita gas langsung ya sampai jam

0: 0816-1410-14 atau bisa juga live TikTok udah dibuka di @isuara.network. Dan itu juga ada Monita Tahalia dengan memulai kembali setelah Ungu dengan Bayang Semu, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: 10 lagu Grand Gak Pake Iklan.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau bingung makan siang apa sahabat suara, coba deh dari kantor kabur aja, misalnya ada waktu bisa cabut 1,5 jam gitu ya. Itu cabut apa emang keluar kantor ya namanya? Ke mall. Karena ada artikel yang bilang kalau kita mengambil waktu jeda ke mall, cuma menghirup aromanya doang, megang-megang barang doang gitu ya, itu ternyata bisa membuat kepala enteng. Cuman masalah

0816-1414-14. Tanggal 22 Juli ada informasi 6 show yang paling beruntung hari ini 22 Juli. 6 show ini buat Cici Glengka ya, yang auranya sangat cici-cici pantai Indah Kapuk ya. Yang pertama, show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli ini show ayam, yang kedua show kuda, lalu show babi, show naga, show anjing, show tikus, dan satu lagi adalah, sebentar saya klik dulu yang namanya next. Kok enggak ada sih nextnya? Ah, gimana sih nih? Oh, udah cuma 6 doang. Oh, cuma 6. Kenapa tuh 7? Oh ya 6 ya. Oh, papa harus 7. Oh, ini kali ya, ya on the spot. Well, anyway, 6 show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli. Berarti yang di luar show itu tidak beruntung ke hari ini? Oh my god. Mana saya show-nya?

0: Pasti kembali adalah untuk kamu sahabat suara yang suka banget sama Preloved dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazar dan Preloved dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru, masuknya gratis, dan untuk informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba langsung aja meluncur ke Instagram @momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pau Pau, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Dodo Harahap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di FYP TikToknya Sahabat Suara lewat nggak? Seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin. Karena si ibunya tuh pengen narik tuh screen time-nya gara-gara nilai matematikanya merah. Nggak merah sih yang kanan, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau nggak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi ternyata ada benarnya juga Sahabat Suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim MPSI psikolog mengatakan, memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, di mana memang menurut, oh ini dulu namanya penyebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0-6 tahun anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7-12 tahun anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah dari usia 13-15 tahun udah boleh nonton Warkop DKI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya umur 13-15 tahun perkembangan emosi menjadi lebih kuat. Walau demikian kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation belum sepenuhnya matang. Jadi anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk Sahabat Suara yang lagi check out yang namanya keranjang oranye atau keranjang hijau setiap mau tidur lah. Kayak anak kecil ya kita ya, tahu-tahu impulsif malah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program Gizi Nasional di masa mendatang.

peredaran narkoba, dan obat ilegal demi menjaga keamanan masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: jam 2 siang. Pemanasan dulu sama Naif ya, sebelum kangen-kangenan nanti sama Bernadia, karena bakalan ngobrol sama Bernadia di jam 1 siang nanti. WIB Waktu Indonesia, Bernadia. Asik. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia. Oh my God, ini lagu saya. Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Tapi akhirnya pergi pagi pulang pagi.

Hadas Pito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi dengan lagu, 3 lagu lagi ya, yang pasti akan

kabar Ayah Erlangga, Esmi, Hufadila, Lilis, Citra, Ditiari, Daryati Pingitan, Edi Subrata, Doni, Osmond, Bruno, widih namanya.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang. Saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia. Ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini suara-suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di musisi keren bulan ini. Yang pasti di musisi keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya. Udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan. Semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai,
2: wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya. Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan Bernadia. Tapi sebelumnya selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke.
2: Okay. Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
3: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
2: Iya. Urus depannya
3: we. Coba wanita tapu ya mau.
2: Yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, jadul-jadul gitu ya.
2: Sangat-sangat nostalgic dengernya ya. Oh. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
3: Iya betul,
2: ada 10 lagu. Wah, ini album berapa?
3: Album kedua.
2: Iya, dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini.
3: Betul.
2: Wow. Satu bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
3: Bulan Juni benar.
2: Okay. Dari album pertama sampai sekarang apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
3: Wow. Apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
2: Okay.
3: Iya. Apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini. Asik. Juga
2: ada.
3: Emang males ngomongnya
2: seorang gali, Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
3: Enggak. Dulu kan aku pasti kan kita seiring
2: berjalannya waktu
3: bertambahnya usia.
2: Itu udah template ya.
3: Itu template banget ya.
2: Sambil mikir soal itu.
3: Benar. Iya, kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku enggak jauh-jauh dari percintaan, itu kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu, dan ya kita semua kayak gitu enggak sih, kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
2: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
3: Bener.
2: Asik. Nah, ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Aha. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya, ada juga tolong bilang ini mimpi.
3: Aha.
2: Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
3: Mimpi ya, mimpi tuh. Aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam. Terus juga kayak aku, I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case tentang sesuatu a lot. Okay. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Yeah. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya di mimpi gitu.
2: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo adepin dulu aja deh ini yang terburuknya gitu.
3: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget
2: gitu. Aduh. Ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
3: Bener, sisakan ruang kecewa.
2: Is, apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat bernadia.
0: Oh,
2: serius ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
3: Oh,
2: wow ya.
3: Sedih juga ya.
2: Iya, makanya kayak udah mimpinya yang the worst thing ya dulu.
3: Jangan dong.
2: Nah, di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
3: Xerofobia ya.
2: Kenapa kamu takut bahagia?
3: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu. Karena selalu ada perasaan was-was gitu.
2: Oh, iya?
3: Kayak curiga kalau ini tuh something, kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
2: Pasti abis ini ada yang gak bener.
3: Bener ya, ini iya kayak lagi, ada yang gak beres.
2: Gue juga kayak gitu
3: iya
2: lagi.
3: Iya kan?
2: Kayak aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
3: sedih. Nangis nih abis ini malamnya. Enggak, nangis
2: gitu.
3: Biasanya kayak gitu.
2: Gue tahan sih.
3: Iya maksudnya apa ya, xerofobia tuh kayaknya dari yang ku pelajari dari yang aku cari, kalau nggak salah artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu. Kayak
2: mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri karena kadang-kadang tahu-tahu das berbalik arah gitu ya.
3: Bener.
2: Apakah,
3: tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak
2: gak
3: gitu.
2: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
3: Bener.
2: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
3: Bener. Iya.
2: Oh ya?
3: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu. Karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali. Karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
2: Oke.
3: Hidupku lagi sangat baik-baik saja.
2: Aman aja
3: lagi
2: ya?
3: Aman aja dalam hal apapun. Dalam hal apapun dan kayak di situ aku was-was. I was cautiously happy.
2: What next gitu ya?
3: Iya kayak, kok ini mencurigakan sih, kok aneh, kok semuanya berjalan normal dan lancar, harusnya nggak seperti ini deh gitu.
2: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya?
3: Oh ya?
2: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya tuh kayak ikan di air, dia berenang aja nggak mikir.
3: Emang iya ya?
2: Nanti kita kulik ya, seperti apa Pisces yang satu ini ya, dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini, yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya di Mimpi. Pasti nggak tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Bernadia masih di suara-suara warga Indonesia, masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya ini bagian pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx. Doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Waktu itu nulis liriknya tuh, jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya, mungkin besok suaraku tak keluar lagi, atau mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan?
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati, tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan, takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara?
1: Baskara bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Kok kirain enggak? Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak? Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lagi mencoba untuk diskusi
1: sama? Oh, dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru. Siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Vega Antares, Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu, sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya produser?
1: Idealis gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu
0: batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Okay.
1: Tahu mauku apalah. Lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah ini repot gak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa?
1: Repot.
0: Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka. Mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tidak. Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat, apa namanya, sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Karena ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup gak punya pendirian kok. Gak, tapi
0: karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau yang aku lihat.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau tone-nya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung, itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak
1: ya.
0: Sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni, bunglon itu di album 2 tuh aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul atau Baskara bilang, it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Oke. Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Bener.
0: Ya, memang banyak produser di dalamnya. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang. Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya. Yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Oh, wow. Golden era ya. Waktu itu. Jadi entah kenapa gak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Oke.
0: Tungguin aja Sahabat Suara, pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Ganti Suara, suara warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang di

0: Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara-suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai.
1: Hai.
0: Enaknya di sini menyapa orang ya, lewat ya. Ya pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
1: Mm-hmm.
0: Musik videonya ngelup.
1: Ngelup. Oh, itu visualizer sebenarnya konsepnya. Oh. Lirik video
0: ya. Mm-hmm. Emang sengaja begitu atau?
1: Sengaja begitu. Konsepnya visualizer aja. Gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh, kan kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh, tidak.
0: Gimana nih?
1: Maksud kita ya udah rilis dulu enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh, wow, panjang ya.
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya bukan kita rasa musik video enggak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret semuanya gitu ya, lirik video semua gitu serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya. Okay. Gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya.
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning enggak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara? Ya, warningnya usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada nggak dari seorang
1: Bernadia? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang nggak direstuin loh.
0: Kok kenceng banget
1: loh, alias nggak ada yang bercanda kan?
0: Kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Oh, berarti itu suara akan berteriak di situ ya, kalau dengerin di mobil dia kayak ini lagu gue. Sambil hujan-hujanan. Enggak. Masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini? Yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin? Atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu. Okay. Kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu. Cuman

0: juga untuk tidak memaksakan ini. Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak ya udah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu.
1: Wow.
0: Gitu. Tapi pas berakhir juga menjadi sedih juga.
1: Selalu ya kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran nih.
0: Gak tau sih, aku gak pernah.
1: Oh really? Serius?
0: Gak pernah.
1: Happy terus, kita buat menyenangkan terus ya.
0: Pak banget.
1: Apakah jangan-jangan pelariannya bikin lagu?
0: Bikin lagu banget.
1: Oh iya. Berarti di setiap lagu itu adalah caranya untuk Bernadia selalu menyenangkan ya. Oke. Main game yuk.
0: Yuk.
1: Biar lebih menyenangkan nih ya. Ini pokoknya Bernadia ini adalah kabarnya adalah seorang ikan alias Pisces.
0: Yep.
1: Kamu suka ikan apa?
0: Ikan aku suka ikan arwana.
1: Ikan mahal ya. Ikan arwana ya. Oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya. Jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces, kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
0: Harus diyakinkan.
1: Harus diyakinkan.
0: Iya, kayak di...
1: Kayak gimana sih?
0: Gimana ya? Kayak bad moodnya depends. Bad moodnya karena apa tuh?
1: Period?
0: Period. Karena...
1: Hormon?
0: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak kalau
1: aku nggak tahu selama kapan period.
0: Iya benar. Biasanya kalau perempuan biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu, misalnya lagi kayak lagi gendut jelek gitu, kayak aku kaca pokoknya lagi gitu, harus kayak enggak kok kamu cantik gitu, harus kayak enggak kamu tetap yang paling cantik,
1: harus di princessin
0: gitu.
1: Ya
0: harus digituin. Kalau
1: dear majesty, oke.
0: Enggak tahu
1: aku catat ya itu ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan pikiran dan dari ketakutan versi Pisces?
0: Menenangkan pikiran dari ketakutan. Aku sendiri atau apa yang harus orang lain lakukan untukku?
1: Kamu sendiri.
0: Aku sendiri.
1: Center of point-nya kamu.
0: Menenangkan dari ketakutan.
1: Aduh, nih mau gini nih nanti nih kayaknya mungkin enggak ya. Apa iya ya kayak gini? Itu kan kayak kamu harus menenangkan dari ketakutan yang belum terjadi. Apa udah diem aja?
0: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
1: Oh wow, yeah. Jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
0: Di kamar.
1: Di kamar?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu, jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
1: Oke, okay. Kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, okay. Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener gak? Ada yang gebetar, ada yang gregetan. Iya.
0: Iya. Mungkin ya.
1: Ada mungkinnya ya.
0: Iya, banget.
1: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh, kok bales WA cuma cen, belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
0: Belum aku, dibaca.
1: Iya,
0: aku.
1: Iya. Pokoknya nyamperin. Ini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
0: Aku.
1: Iya.
0: Nyamperin.
1: Beda negara disamperin.
0: Belum pernah
1: misalnya,
0: sih.
1: Misalnya.
0: Tapi oh, mungkin banget lagi kalau aku. Mungkin gak?
1: Berarti kamu bucin ya?
0: Parah.
1: Terlalu jauh dari dulu.
0: Parah aku.
1: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
0: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
1: Kayak kamu tuh kayak, lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
0: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang, dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
1: Idi, ibarat kata ya. Waduh, ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya aku udah bucin ya. Waduh, oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert? Coklat? Atau di, enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan.
0: Ah itu.
1: Oh, love language-nya word affirmation.
0: Bener.
1: Berarti kamu orangnya kalau misal punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
0: Lumayan ngobrol.
1: Oke, okay. Yang terakhir, kalau dijadiin satu makanan, makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
0: Aduh, aku gak bisa pikir apa-apa di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.

0: So far sih Pisces lah sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
1: Oh ya? Demi apa? Ah,
0: demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya ini produser bilang udah Pisces nih dikasih nih. Pisces. Tapi bener juga lagi apapun itu ya udah ayoin aja deh.
1: Bucin banget ya istrinya.
0: Asli, tahu-tahu balik kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
1: itu
0: ya.
1: Itu bucin apa impulsif?
0: Impulsif. Kamu impulsif enggak?
1: Parah.
0: Wah, udah. Kita akan balik lagi pasti tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
2: Suara Suara Warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Up dan juga perempuan Pisces di sebelah saya, yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di suara-suara warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak, aduh ini gloomy melulu gak ya orangnya kalau ngobrol.
1: Ternyata kan?
0: Tidak
1: kan.
0: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan. Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
1: Oke, sahabat.
0: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
1: Please do listen this track dari album terbaruku, track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
0: Belum Sempat Kenal.
1: Iya.
0: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
1: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10, Belum Sempat Kenal judulnya. Itu paling, kalau kalian, if you need a good cry,
0: aduh,
1: coba.
0: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar?
1: Loh, justru lagu itulah yang memeluknya.
0: Aduh. Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
1: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya. Oke, itu dari malam berarti? Sore ke malam?
1: Sore ke malam ya. Around,
0: pas, ya. Pas ya, waktu-waktu senja ya.
1: Waktu-waktu menangis.
0: Waktu-waktu menangis hadir.
1: Iya.
0: Wah, boleh tuh bikin playlist ya, playlist waktu-waktu menangis.
1: Bener, waktu-waktu menangis.
0: Lalu kamu aku masukin semua.
1: Yeay, please do.
0: Ke streaming musik itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selain itu ada lagi?
1: Selain itu, oh iya, nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang menarik. Kejutan yang,
0: ya, surprise-nya banyak.
1: Surprise-nya banyak.
0: Okay.
1: Ini literally.
0: Asik. Literally, makai cek pelaku ya.
1: Literally.
0: Oke, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
1: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
0: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia.
1: Thank you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengklarifikasi bahwa kebakaran di TPA Benowo bukan disebabkan oleh flare supporter, seperti informasi yang sempat beredar sebelumnya. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sementara dugaan sebelumnya disebut terjadi akibat miskomunikasi dalam laporan awal dari Comment Center 112. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan proses pemadaman telah selesai dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
1: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya pada Sabtu 18 Juli 2026. Roda sebuah truk kontainer terlepas akibat meletus dan menghantam sepasang lansia yang sedang mengendarai sepeda motor. Insiden tersebut mengakibatkan kedua korban mengalami luka-luka dan langsung mendapat penanganan. Sementara pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kejadian serta meminta keterangan dari pengemudi truk kontainer. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memastikan kondisi kendaraan, terutama kendaraan berat, selalu dalam keadaan layak jalan demi keselamatan seluruh pengguna jalan.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Halo, gadis.

0: 107,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: Sahabat Suara, kabar duka datang dari Bali setelah seekor paus bungkuk raksasa yang sempat dua kali dievakuasi ke laut akhirnya dinyatakan mati. Usai kembali terdampar di pantai Perancak, Jembrana. Tim gabungan bersama warga sebelumnya telah berupaya menyelamatkan mamalia laut sepanjang sekitar 7,7 meter itu. Namun kondisinya terus melemah hingga akhirnya tidak dapat diselamatkan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan penanganan satwa liar yang terdampar di wilayah pesisir.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa penarikan sumbangan untuk kegiatan perayaan tetap diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela, transparan, dan tanpa menetapkan nominal tertentu. Wali Kota Eri Cahyadi juga mengingatkan bahwa semangat gotong royong harus dijaga tanpa memberatkan masyarakat, serta meminta warga segera melapor apabila menemukan praktik pungutan yang bersifat memaksa. Dengan begitu, perayaan Hari Kemerdekaan diharapkan tetap berlangsung meriah sekaligus menjunjung tinggi rasa kebersamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tengah menelusuri dugaan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima di kawasan Car Free Day Taman Bungkul yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa seluruh PKL yang berjualan di kawasan tersebut tidak dipungut biaya. Sekaligus memastikan pemerintahan Kota Surabaya bersama kepolisian terus menyelidiki dugaan pungli agar aktivitas pedagang dan pengunjung tetap merasa aman serta tertib. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan praktik serupa demi menjaga ruang publik tetap aman dan bebas pungli. Menurut Sahabat Suara, bagaimana nih cara yang paling efektif agar praktik pungutan liar di ruang publik bisa benar-benar diberantas?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Kabar yang sudah lama dinantikan akhirnya datang untuk para penggemar drama Korea di Indonesia. Setelah lebih dari 25 tahun berkarir, aktor Gong Yoo dipastikan akan menggelar fan meeting perdananya di Jakarta dalam rangka tur Asia The Long Take yang akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Momen ini pun langsung disambut antusias para penggemar yang tak sabar bertemu langsung dengan pemeran drama Goblin dan Train to Busan tersebut. Menurut sahabat suara, kalau punya kesempatan nih bertemu secara langsung, apa yang ingin kalian sampaikan kepada Gong Yoo?
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Halo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kabar bahagia datang dari Miska Safa dan Yislam Jaidi. Lewat unggahan di media sosial, Miska mengumumkan dirinya tengah mengandung anak kedua. Setelah sebelumnya sempat membuat warganet mengira unggahan tersebut hanyalah sebuah prank, kabar ini pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari keluarga, sahabat hingga para penggemar yang ikut berbahagia menantikan kehadiran anggota baru di keluarga kecil mereka. Wah, sahabat suara, Aisyah akan memiliki adik.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ada kisah inspiratif dari aktris Cinta Laura yang menuai banyak pujian. Cinta Laura diketahui membiayai pendidikan asisten pribadinya bernama Salsa hingga berhasil lulus SMA. Setelah mengetahui sang asisten sempat putus sekolah akibat pandemi. Menurut Cinta, pendidikan adalah hak setiap orang dan menjadi bekal penting untuk membuka peluang hidup yang lebih baik. Sehingga ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya untuk berkembang. Wah, keren sekali ya sahabat suara.
1: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusan.

0: Internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Husanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Husanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Husanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung seru nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

lagi suntuk, jangan bete. Beri Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

openingnya selalu teriak-teriak, tapi this is excited, bro. Apa kabar sahabat suara? Balik dong update-update dulu di awal jam siaran aku ya. Karena sesungguhnya penyiar ini yang selalu sendiri di kantor jam segini pengen tahu kabar kamu gimana. It's so crazy right now, hey. Nemenin lo yang lagi di jalan mungkin, yang masih nyetir atau yang pulang, atau mungkin masih lembur di kantor, lapor-lapor ya ke WhatsApp-nya Isuara dulu di 0816-114-1014. Because I'll be back. Stick around on 11.4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Devi yang nemenin lo sampai jam 10 malam hari ini. Mana nih lagunya? Itu dia.

0: jatuh cinta aku tuh sama backsound ini. Inner child aku langsung terpancing gitu loh. Gue pengen bacain dulu chat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya sekali lagi aku ulangin ya, 0816-114-1014. Ada dari Rizka from Kemang. Orang have nih. Ber lagi OTW pulang nih, abis meeting. Semangat ya Rizka, meeting apa? Kok baru pulang jam segini? Ini 8:30 loh. Apa sih yang dicari? Udahlah, besok resign ya.
1: Waduh.
0: Dimas, gue masih di kantor Ber, masih ngerender video. Dimas nih kayaknya videographer nih kalau misalkan gue lihat-lihat ya. Karena dari kemarin ada aja momen di mana dia pulangnya telat gara-gara render video. Kalau gue boleh tebak, lo videographer sebuah agency. Karena mungkin rendernya lama karena kualitasnya 4K kali ya. Gue render video aja di tap aja buset lama banget, 4K cuy. Ada kali 15 menit. Alia, udah hampir rumah kak. Alhamdulillah. Sekarang lagi scrolling Instagram. Ayo, scrolling Instagram di feednya atau di profil mantan lo itu dia. Bisa aja Al. Tapi ngomong-ngomong soal Instagram sahabat suara, hari ini tuh ada fitur baru yang menurut gue lumayan berguna, amat sangat berguna, khususnya untuk lo yang gak bisa posting sesuatu kalau gak ada lagunya. Sekarang kita tuh bisa ganti lagu di postingan feed atau carousel lo tanpa harus upload ulang. Kan biasanya kalau misalkan lo udah nentuin lah, ini tuh kalau posting tuh yang lama tuh ada di dua bagian, bikin caption sama milih lagunya. Itu gue milih lagu lama banget sahabat suara. Gue bahkan dulu tuh sebelum ada fitur ini, gue sampai yang kayak gue hapus dulu postingannya demi mengganti lagunya. Karena menurut gue backsound tuh penting. Jadi sekarang lo tinggal ganti aja, udah gak perlu hapus-hapus postingan lo untuk ganti lagu. Sekarang langsung tinggal edit aja lagunya. Likes, komennya, bahkan algoritma atau perform postingan lo tuh tetap aman. Dan gue langsung kepikiran satu hal sahabat suara. Coba lo bayangin ya, besok ada info lagi dari Instagram. Mereka bilang, semua postingan lo bakal dihapus. Dan lo cuma boleh nyimpen satu postingan. Wih, merinding ya. Jadi Instagram tuh sekarang udah gak bisa upload-upload foto lagi atau video. Diberi kesempatan cuma satu kali posting gitu misalkan. Dan lo bakal pilih postingan yang mana. Dan kenapa justru itu yang paling berharga buat lo sahabat suara. Gue pribadi kalau Instagram cuma boleh posting satu postingan, mungkin gue akan pilih foto gue bersama keluarga gue. My lovely family. Tapi gak juga sih, gue gak mau muka bokap nyokap gue ke expose sebenernya. Gitu-gitu. Apa ya, gue akan, oh enggak, gue tahu. Gue akan posting karusel, isinya tuh foto-foto gue lagi siaran, foto-foto gue lagi nge-MC, foto-foto gue lagi interview orang. Jadi gue akan posting kerjaan-kerjaan gue di situ, yang merepresentasiin gue. Oh ini Beryl tuh penyiar, oh Beryl tuh MC, Beryl tuh gini-gini segala macam. Jadi kalau misalkan ada klien pengen approach gue, tinggal DM kak. Gitu. Kalau kamu gimana sahabat suara? Kalau Instagram cuma boleh ngasih kesempatan kamu posting satu postingan, apa postingan yang akan kamu post? Boleh pikir-pikir dulu aja. Jawabnya di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Gurun Hujan dari Juicy Lucy diputerin buat nemenin lo di malam hari ini di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam everyone. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram hanya memperbolehkan lo posting satu postingan ya, boleh foto atau video atau bahkan karusel gitu ya, lo akan posting apa sahabat suara? Ini ada respon dari Kevin from Depok. Gue bakal simpen foto pertama kali ngajak nyokap naik pesawat. Oh. Dulu beliau takut banget naik pesawat, tapi akhirnya berani juga. Sampai sekarang tiap lihat fotonya masih senyum sendiri. Kevin, that's so kind. That's sweet. Salam buat mamahnya ya, Kevin ya. Nadine dari Tangerang. Postingan wisuda bang, soalnya perjuangannya lumayan panjang. Oh, katanya sempat hampir DO, tapi akhirnya lulus juga. Nadine, Nadine ngapain aja lo Nadine hampir di DO, ha? Tapi memang kalau disuruh milih kuliah sama SMA, gue masih milih. Gue yang masih keinget di kepala gue tuh ya momen kuliah lagi. Gak tahu absen downsnya lebih nyata aja gitu. Kalau SMA ya seru, seru banget SMA. Cuma masih kuliah lagi yang gue inget gitu loh. Yang ya gitu deh. Ada Michelle dari Bintaro. Menurut gue akan posting foto kucing gue bang. Orang lain mungkin lihatnya biasa aja, tapi itu foto terakhir sebelum dia sakit. Oh, cat person. Ini kenapa kamera TikTok mati-mati mulu sih, heran gue. Abis ini gue bakal live TikTok ya, sahabat suara di iswara.network. Ini gue juga pengen bacain yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara juga. Ada Didin yang unsend, kenapa lo unsend Din? Ada 0856 sekian. Update, gue lagi balik pool nih, Argo udah 1,5 juta. Alhamdulillah, semangat ya. Kata dia semangat buat driver burung biru yang masih pada di jalan. Katanya teriak-teriak. Itulah semangat Beril yang gue kenal. Semangat siarannya brother. Semoga nanti dapat pasangan buat nemenin lo tiap siaran nih. Kalau bisa yang alik ya. Kira-kira siapa nih yang bisa nemenin gue siaran nih? Kalau gue siaran berdua sahabat suara. Ah, hai. Ada beberapa nih bentar. Ini sebenarnya topik kali ini tuh agak mikir sahabat suara. Tapi gak apa-apa, gue butuh insight dari lo. Kalau misalkan lo posting satu postingan, apa yang kira-kira bakal ada di feed lo gitu. Karena Instagram cuma bolehin lo posting satu foto. Kalau mau upload postingan lagi ya lo hapus dulu, baru upload lagi gitu. Kagak bisa dua. Kan misal-misal ya. Reti, malam Beril. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan. Kalau gue cuma bisa simpen satu postingan, gue mau post foto video anak-anak gue waktu balita. Gue mau request lagunya ibu pekerja. Gue mau request lagu ibu pekerjanya Tantri dong. Sorry gak bisa kirim voice note, katanya lagi nangis sendiri di mobil. Kenapa? Jangan nangis Reti, semangat dong. Malam bang, gue Meldi di Subang. Posisi sekarang udah di rumah, duduk santai, atur nafas sambil dengerin streaming Iswara di TV Android karena biar nggak ngebas suaranya. Salam buat abang yang siaran aja, sehat selalu. Thank you, brother. BTW, backsound yang tadi berasa party di kastil bareng Tom and Jerry. Hahaha, thank you, bang. Iya lagi, tapi gue lebih ke Disney tau. Disney senang, Disney senang. Di sana dong. Sahabat suara, jawab topik di malam hari ini ya. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam. Kalau misalkan Instagram cuma boleh kasih lo satu postingan, kira-kira postingan apa yang pengen lo post? Kita keran dulu sahabat suara. Nothing lasts forever. Masih di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

masuk di jam 9 malam di Nongkrong Bareng Beryl only on 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Beryl juga lagi sambil live di TikToknya iSuara.network. Ada Margareta, ada Rosa Fitri Nadila, ada Evi Voice Anna, ada Echa Diah yang lagi galau sampai mau nangis juga katanya. Ada Mas Bahlil. Lil, apa kabar Bahlil? Yo, eh. Mas Bahlil di TikTok, namanya Mas Bahlil ya. Ya, salam juga buat Pak Bahlil, sehat-sehat selalu Pak ya. Oke. Ini juga pengen bacain dulu nih WhatsApp juga nih, ada laporan weather info dari Semarang, Ardi. Yang rajin banget dengerin gue, Ardi. Dia bilang, Semarang terang benderang, Ber. Wih, sehat-sehat buat warga Semarang. Pengen ke Semarang lagi, pengen makan tahu gimbal di Simpang 5. Gue lupa nama tahu gimbalnya, tapi enak banget. Ada Glenka juga. Sahabat suara, sapa-sapa aku dulu yuk. Boleh dong, tinggal traffic-traffic info aja. Atau mungkin kamu lagi di mana posisi, lagi ngapain, gimana perasaan hatinya hari ini. Mungkin banyak orang yang bikin nyebelin, misalkan bos, misalkan teman, misalkan mantan muncul lagi. Mantan muncul lagi loh, balas apa enggak ya? Gak usah, itu tuh orang-orang yang menyesal aja. Pertahankan value lo guys, iya gitu. Boleh diupdate di wawanya iSuara di 0816-114-1014 ya. Atau lo juga bisa masuk ke TikTok live-nya iSuara, username iSuara.network. I'll be back, ditunggu ya, ntar gue bacain satu-satu. Kita masuk ke Dipa Barus dulu, biar makin semangat malam hari ini. Secukupnya, but remix. Dipa Barus and Hindia, only on iSuara Jakarta.

0: Romano.
1: Edamame from Rich Brian masih di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik hari ini adalah kalau Instagram cuma memperbolehkan cuma ada satu postingan di Instagram lo, kira-kira postingan apa yang akan lo post?

sahabat suara yang di TikTok atau yang di radio. Ini ada yang jawab dari Bagas from Cibubur. Postingan pertama waktu bisa beli motor pakai gaji sendiri. Itu adalah hadiah buat diri gue sendiri, Bang. Motor apa, guys? Boleh pinjem gak? Ada juga dari Rio, orang Bekasi nih. Foto sama geng SMA katanya. Sekarang udah pada kerja di kota yang beda-beda. Susah banget ngumpul lagi. Jangan harap, Rio. Karena aku mengalaminya. Dari mungkin kayak satu geng dulu gue ada 20-an orang gitu ya. Sekarang cuma 4 yang intens main. Itu pun kayak sekalinya main yang bisa cuma satu orang atau dua orang gitu aja udah. Semakin kita dewasa, teman kita semakin dikit. Betul? Betul, itu adalah seleksi alam, sahabat suara. Kalau kata Arnelita, postingan yang dia post kalau misalkan Instagram cuma bolehin ada satu postingan di Instagram lo, itu adalah postingan keluarga biar selalu tahu tempat untuk pulang. Zap, lo juara malam ini, Arnel.

Kalau kata Mas Bahlil, wah ini menarik nih. Mas Bahlil, kalau Instagram cuma bolehin satu postingan di Instagram lo, apa kira-kira yang akan lo posting, Mas Bahlil? Foto makanan? Wah, oh, jangan. Kata dia posting potret saat keluarga masih utuh, masih ada bapak dan ibu. Ya. Al-Fatihah dan doa terbaik buat almarhum dan almarhumah ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Posting feed apa story sih, Bir? Feed, Mir. Satu postingan doang nih di Instagram lo yang dibolehin sama Instagram. Lo akan posting apa? Kasih tahu ke gue di TikTok ya. Nanti juga akan ada sesi curhat, sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Upcoming songs, we got Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Dengerin Beryl siaran ya, di nongkrong bareng Beryl. Atau masuk ke TikTok sekarang di TikTok iswara.network. Stick around.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Ibu Pekerja dari Tantri Kotak. Lagu untuk ibu-ibu yang sedang berkeringat mencari uang untuk keluarganya. Semoga keringat ibu-ibu di luar sana menjadi berkah untuk anak-anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, sorry, lagunya salah. Kita akan masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Ya ayo dong, kita bukain, masa gak dibuka?

sesi curhat kali ini masih berhubungan sama topik di malam hari ini ya. Topik di malam hari ini adalah kalau Instagram memperbolehkan kamu hanya posting satu postingan, ya. Apa kira-kira yang akan kamu posting? Yang bisa merepresentasikan diri kamu gitu, sahabat suara ya. Tadi kan ada yang bilang, gue akan posting motor bebek yang pertama kali gue beli pakai uang gaji sendiri, bang. Oh, itu kan something itu kan, itu sentimental, itu penuh dengan history gitu, penuh dengan perjuangan. Ya, gak apa-apa, bagus. Rani dari Jakarta Selatan, kita dengar bersama-sama ya. Hai Bear, tahun 2022 aku sempat upload foto makan malam bareng papa. Ya aduh, sedih lagi nih gue nih, gak bisa nih gue nih. Fotonya biasa aja kok Bear, gak ada yang estetik. Bahkan aku sempat mikir mau archive aja kali ya, karena fitnya jadi gak rapi. Tapi ujung-ujung gak jadi. Beberapa bulan kemudian papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata itu jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Insta. Aduh, mewel lagi gue. Jadi satu-satunya foto berdua yang pernah aku upload di Instagram. Sekarang setiap kali notifikasi di foto galeri ada tulisan on this day muncul, aku selalu buka foto itu. Kadang senyum, kadang nangis. Tapi yang pasti gue gak pernah nyesel. Gue gak jadi ngapus. Syukur lu. Astaga. Rest in peace untuk papanya ya. Hari ini banyak berita duka ya sahabat suara ya. Kayak tadi gue ketemu di, masih di daerah rumah, tempat tinggal gue. Gue ketemu dosen gue. Yang gue tahu dia tinggalnya di kayak di selatan deh gitu kan. Terus dia bilang, lah ngapain mbak di sini gitu. Mantan dosen gue dulu. Iya, tante gue meninggal di seberang. Oh, turut berduka ya kak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu dah pokoknya ya. Ini juga nih, Margareta. Malam Beril, aku Margareta. Hari ini hari spesial bagi orang yang sangat aku sayangi. Beliau ibuku, Natalia Tri Endah Lestari Wulan. Meskipun fisikmu tak lagi di sini, aku meniup lilin atau tersenyum menatapku. Oke. Meskipun fisikmu tak lagi di sini untuk meniup lilin atau tersenyum menatapku, rasanya kehadiranmu tak benar-benar pergi. Hari ini membuatku sadar akan satu hal yang sangat mendalam. Seberapapun aku tumbuh, dewasa, dan menjadi seorang ibu, aku akan selalu butuh ibu. Aku merindukan rasa aman yang hanya bisa didapatkan dari sosok ibu. Malam ini, aku juga bikin banana brownie bear. Khusus untuk ngerayain birthday-nya ibu aku. Terharu banget anakku, excited nungguin banana brownie-nya jadi. Terus anakku bilang, brownie-nya enak bunda. Terima kasih ya. Sederhana ya bear, tapi bermakna buat gue. Gue dulu iseng bikin di chat GPT foto almarhum ibu sama anak gue Vano. Karena waktu lahir Vano belum ketemu almarhumah ibuku. Pasti ibuku seneng banget kalau punya cucu yang ganteng dan manis ini. Kira-kira Margareta kalau Instagram cuma boleh satu postingan, dia akan posting foto ibunya sama anaknya. Ah, lucu lagi. Karena ibunya sama anaknya belum sempat ketemu. Mamanya mendiang ibu Natalia Tri Endah Lestari Wulan sudah berpulang duluan pas Vano sudah lahir. Rest in peace buat apa aku manggilnya ya? Ibu ya. Semoga ditempatkan di sisi terbaik.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl, tentunya sama saya Beryl Rasandavi sampai jam 10 malam. And ladies and gentlemen, sekarang kita masuk ke sesi curhat berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Let's go everyone. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang kita buka malam hari ini adalah sebuah cerita dari sahabat suara via voice note. Apakah ada gebrakan dari anomali yang satu ini? Dari, masuk.
2: Hai bestie.
0: Hai bestie.
2: Gue tuh dari tadi tuh kepengen banget utarain isi kepala gue. Ini tuh sebenarnya semacam a message buat sahabat-sahabat gue. Sebenarnya gue sudah memaafkan kesalahan kalian, tapi I'm very sorry untuk sahabat-sahabat gue yang gue cut off. Sepertinya energi gue tidak sama lagi seperti dulu.
0: Itu kata halusnya. Kata-kata yang mungkin agak lebih jelas adalah sahabat-sahabat yang lu cut off adalah emang sahabat yang gak tahu diri.
2: Terus ada sedikit pesan untuk sahabat medsos gue,
0: yes.
2: Beryl Rasandavi. Siapin tisu kalau gak kuat. Karena ini sedikit mengharukan. Thank you karena sudah mendengarkan isi kepala gue yang tiap hari curhat. Terus walaupun cuma sering interaksi di medsos, di TikTok sama IG, tapi gue berasa banget hidup gue tuh jadi punya sparks lagi untuk menjalankan semua kegiatan gue. Meskipun gue sudah banyak men-cut off teman-teman gue yang sebenarnya memang kesalahan mereka itu salah besar, dan gue merasa kayaknya memang masanya sudah habis dan waktunya untuk mencari teman yang meskipun tidak banyak bertemu tapi bisa ngevalidasiin apa yang ada di dalam kepala
0: sakit
2: kepala gue. Jadi pesan gue buat lo, jaga baik-baik diri lo, jaga baik-baik keluarga kecil lo. Dan gue berharap lo bahagia selalu. Kalau lo mau kornya, nanti gue kirim ke DM semuanya ya. Karena banyak banget cuy. Nanti lo pilih-pilih dah kalau lo mau ngupload yang mana. Thank you.
0: Dar, jangan gitu dar, aku gak bisa. Gue dari tadi, mungkin gue gak bersuara di radio, tapi di TikTok gue tahu, mereka tahu gue abis kenapa, abis jomplang gue ke bawah gara-gara saat.

0: kasih ya Dar, sehat-sehat selalu juga. Sehat selalu semuanya, sahabat suara dengerin gue. Pokoknya ini salah satu testimoni juga ya. Asik testimoni. Kalau lo pengen cerita, pasti gue dengerin sahabat suara. Boleh dong ya, kalau misalnya ada unek-unek di kepala lo, kirim aja ya via voice note kalau lo mager ngetik. Ntar gue puterin on air ya. Gue masih siaran di TikTok juga sahabat suara, kita ke lagu dulu ya. Jadi stay tune di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Pak.

0: 17 dari kan tuh dari Tulus diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong soal Tulus, jangan lupa nonton video klipnya, interaksi, ada gue di seto. Kita ke BTS dulu ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ya ayo dong. Kali ini yang kita buka adalah voice note dari sahabat suara.

0: sahabat suara yang di radio, yang di mobil, yang di rumah, yang di TikTok, salam kenal, saya Beril. Ini adalah sesi curhat. Teman-teman bisa kirim curhatan dari nomor WhatsAppnya Iswara boleh, atau di TikTok, better di WhatsApp sih, karena kalau panjang bisa aku bacain. Atau kirim voice note juga bisa di WhatsApp. Salah satunya seperti yang satu ini, kita putarkan bersama-sama ya. Masuk.
1: Halo Beril, jadi gue malam ini ingin ceritakan kisah SMA gue.
0: Asik.
1: Yang lucu sebenarnya dan konyol, tapi traumatis juga buat gue, karena gue jadi keinget terus sampai sekarang. Dan kayak benar-benar apa ya, ya mau ngaruhi gue lah intinya gitu.
0: Bring it on sih.
1: Jadi pada saat SMA itu gue sangat open ke teman-teman gue, mau cewek cowok, jadi gue main sama siapa aja tuh. Pokoknya akrabin lah diri gue gitu ke semua orang. Gue gak mau jadi masalah. Terus sampai gue pada kayak anak SMA juga pada umumnya, yang suka dianterin pulang atau kayak pulang bareng sama teman-teman gue. Terus habis itu sampai ada satu nih cowok teman kelas gue, dan dia juga sebenarnya apa ya, punya mutual friends sama temen deket gue, jadi kayak suka ngomongin bareng gitu loh. Dan jadi gue udah merasa akrab juga sama dia, kayak ya udah gitu kan, kita searah. Kan gue minta tolong kayak, eh boleh gak tolong anterin gue pulang gitu kan, kan Sarah gini-gini. Terus dia itu pertama kalinya gue emang yang minta gitu kan. Terus lama-lama dia yang nawarin pulang bareng. Dan gue kayak ya udahlah ditawarin ini
0: Sarah gitu. Juga kan.
1: Tapi tiba-tiba ada satu waktu malam-malam itu, gue juga masih di sekolah, aku tuh sumpah inget banget. Terus itu dia ngechat gue kayak minta tolong gitu. Terus gue tanya kenapa. Dan tiba-tiba gini, tolong klarifikasi, kita sebut aja A. Ah, ini ternyata cewek.
0: Mampus lu. Tadi lu belum selesai.
1: Terus kayak gue langsung gini, lu punya cewek. Gue langsung itu udah kayak gondok juga, karena gue gak tahu gitu loh, mana gue tahu kalau misalnya dia punya cewek gitu kan. Kalau punya cewek juga gue bakal ogah kali deket-deket gitu, karena tuh minta tolong anterin pulang. Terus dia bilang kayak iya, dia ngambek gitu kan katanya, karena lihat gue dianterin dia. Terus gue kayak langsung ke nomornya, gue klarifikasi, gue menyebutkan nama gue kayak, halo, gue ini, gue mau klarifikasi kalau gue sama si cowok ini gak ada hubungan apa-apa, gue cuma teman kelasnya dan pure dianterin pulang karena searah. Pokoknya gue sejelas itu. Dan ternyata dirit doang, sampai sekarang dirit doang. Terus pas gue cari tahu ternyata itu adalah kakak kelas. Di situ tuh gue langsung kayak, aduh, gue udah gak pernah mau nyari masalah sama siapapun gitu kan. Gue mau kayak gak pernah, pokoknya gue gak pernah mau ada di drama-drama kayak gini, yang seakan-akan tuh gue deket sama cewek, eh cowok orang gitu. Gue tuh adalah apa ya, pokoknya sangat-sangat mempengaruhi gue sampai saat inilah. Jadi gue setiap mau akrab sama teman cowok atau deket sama cowok, gue mikir kayak, nih orang sebenarnya punya cewek enggak ya di belakang, atau kayak gue harus nyari tahu dulu nih asal usulnya, atau kayak Instagramnya dia ngeposting cewek enggak, atau kayak gue nanya-nanya gitu kan. Soalnya gue takut banget kalau misalnya sampai ada di titik itu lagi gitu.

jadi apa namanya perdebatan yang tidak ada habisnya gitu ya. Ternyata ini soal pulang bareng karena searah gitu ya. Sumpah sih gue sering banget lihat postingan di threads ya. Kayak say no untuk cewek yang nebeng bareng padahal searah. Emang gak punya Gojek? Emang gak punya Grab? Emang gak punya Uber lah, udah tutup Ubernya. Gak ada di Indo. Tapi maksud gue, Z, ini tidak sepenuhnya salah lo. Come on, open your eyes. Karena kalau misalkan emang cowoknya itu udah punya pacar, dia akan sebisa mungkin membuat boundaries di situ. Atau mungkin dia ngedisklaim awal-awal ke lo, kayak gue gak bisa deh, sorry ya. Kan tinggal bilang gak bisa. Kalau gini kan jadi salah. Jadi kesannya seolah-olah ini salah lo gitu. Lo sampai dilabrak, enggak. Lo sampai di, iya maksudnya di chat gitu ya. Apalagi tuh kakak kelas lo, mempengaruhi proses belajar lo nanti. Lo jadi kayak, aduh gak enak banget nih. Jadi malas gue ke sekolah kan, takutnya kayak gitu kan. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ya. Udah gitu mana tadi dia minta lagi kan, maksudnya minta nawarin barang lagi kan. Dia emang cowoknya aja yang buka gerbang. Nih, pendapat dari Dari. Gak banget deh gue kalau ada cewek lain yang mau nebeng laki gue. Ribut sama gue sih nih kalau mau nebeng. Memang. Kalau soal nebeng pernebengan sih memang emang agak-agak. Kayak gak deh nebeng pacar gue gitu kan. Karena kita tidak bisa memungkiri. Awal-awal dari perselingkuhan adalah ya biasanya momen menebeng bareng. Makanya di kantor sering banget ada perselingkuhan. Awal dari nebeng bareng. Searah. Tapi di sini gak sepenuhnya salah lo sih. Karena ya cowoknya juga. Ya tadi yang gue bilang ya, ya dia bisa dengan gampang bilang enggak. Atau enggak kalau emang teman kayak, ah kagak ada, ngeri dong, ngeri bini gue marah gitu. Ntar kalau gue ngeri-ngeri gue semua, jangan, don. Bisa gitu. Kata Z, tapi serius, thanks juga ya Bear. Karena gue tiap hari di kos sering banget dengerin radio. Setiap weekdays jam 8 gue langsung cus suara buat dengerin lo. Oh, nangis lagi nih gue nih. Gue juga udah dengerin lo dari radio sebelumnya karena pembawaan lo asik dan seru, gue berasa dia nemenin. Sehat-sehat ya, biar bisa dengerin terus. Amin. Gitu ya. Jadi kalau cewek, misalnya tadi ceweknya juga langsung ngechat lo, ya dia salah juga sih. Harusnya kan kayak ini awalnya gimana, kan cowok lo juga yang ujung-ujungnya nawarin dia, berarti kan ada rasa suka juga dari cowoknya. Perbaiki dulu intinya, baru konfront ke orangnya langsung. Betul kata special gift di TikTok, HD harusnya lu jelasin ke cewek itu kalau lu sebatas temen dan gak lebih, toh juga cowok lu yang nawarin. Itu dia, makanya gue bilang gak sepenuhnya salah lu. Udah banget nih gue nih, mana coba cowok, sini nih ceweknya, sini gue yang chat deh. Lah kok gue? Udah jam 10 gak kerasa sahabat suara. Tadi cerita tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok ya. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gue akan siaran juga dari Senin sampai Jumat tentunya. Terima kasih sih, terima kasih juga yang di TikTok ZTR Special Guest Suci Alas Kaki dari Toko Buku Dam Reti semuanya. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Ya mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: gak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: kebakaran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh.

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Ya iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara.
1: Pagi. Oh salah. Pagi-pagi,
2: Hari Kamis sahabat suara tanggal 23 Juli. Gimana kondisi kamu? Kita doain mudah-mudahan kamu semua, kita semua hari ini, pagi hari ini sehat walafiat.
3: Amin.
2: Punya uang, apalagi? Gak punya utang.
1: Segera bertemu dengan jodoh.
2: Amin.
1: Kalau yang belum menikah ya kan, segera mendapat momongan.
2: Lu apa doanya, Indra? Anak. Doanya apa?
3: Rezeki aja.
2: Udah tadi gua yang uang, yang lain.
3: Hah?
2: Yang lain.
3: Hidup lebih better lagi.
2: Biskuit lebih baik. Lu Luk.
3: Semoga
2: enggak ngantuk lu doang.
1: Iya. Cukup itu doang deh.
2: Lu datang bersama kita sampai jam 10 nanti. Di mana lagi bukan deh? Suara seru.